Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh, gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi
6: itu. Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi...
7: Salah satunya mungkin?
8: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Itu dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sleman Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang mendapat yang sementara ini lapor 40.000. Itu dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Siaran khusus
1: membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya, menurut
0: menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, informasi berikutnya pendengar, yaitu mengenai harga barang pokok pasar. Pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Diawali dari harga beras. Untuk beras naga per kilogram yaitu Rp19.000, beras lahap Rp11.000, beras nusantara Rp18.000, telur, beras telur emas Rp15.000, beras bulog SPHP Rp13.100 dan beras kita premium bulog Rp15.400. Untuk gula pasir kristal putih kemasan Rp20.000 per kilogram, gula merah Rp35.000 dan gula curah Rp20.000 per kilogram. Minyak goreng Bimoli kemasan 5 liter Rp125.000, kunci emas 5 liter Rp110.500, kemudian Bimoli Special Refill Premium 1 liter Rp25.000, Bimoli Non Special Refill 1 liter Rp23.000, Fortune kemasan sederhana di harga Rp24.000, kunci emas 900 ml Rp20.500, kunci emas 1 liter Rp23.000, minyak kita 1 liter Rp15.700 hingga Rp18.000 dan Fortune kemasan refill Rp25.000. Lanjut di harga daging ya, daging sapi segar per kilogram Rp170, daging ayam broiler Rp42.000, daging ayam kampung Rp100.000, daging ayam beku broiler Rp37.500 dan daging sapi beku Rp120.000. Telur ayam boiler sedang per piring Rp60.000, telur ayam boiler per butir Rp2.000, telur ayam kampung Rp3.000 dan telur bebek Rp4.000. Susu kental merek bendera kemasan 375 gram Rp14.000 dan merek Indomilk Rp13.000. Untuk susu bubuk Denko 400 gram Rp53.000, SGM Rp42.500, merek bendera Rp47.400 dan merek Indomil Rp40.500. Jagung pipilan per kilogram Rp12.000 dan jagung pecah Rp12.000. Garam kasar per kilogram Rp10.000, halus Rp5.000, tepung terigu ecer 1 kilogram Rp12.000, kemasan segitiga biru Rp14.000 dan Indomie rasa kari ayam perbungkus Rp3.500. Tukar harga cabai merah besar Rp70.000, cabai hijau besar Rp65.000, kemudian cabai keriting Rp75.000, cabai tiung kapal Rp130.000 dan cabai rawit hijau di harga Rp100.000. Untuk tiung kampung Rp150.000. Bawang merah Rp38.000 dan bawang putih Rp35.000. Kacang-kacangan, kacang hijau Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai Rp14.000 dan minyak tanah per liter Rp16.000. Untuk sayur mayur, ketela pohon Rp8.000, kentang Rp20.000, kol Rp23.000, tomat Rp20.000, wortel Rp25.000, kangkung perikat Rp5.000, bayam perikat Rp5.000, kacang panjang perikat Rp5.000, sawi sendok perikat Rp5.000, sawi manis perikat Rp5.000, sawi putih biasa perikat Rp5.000 dan sawi putih per kilogram Rp25.000. Untuk harga ikan sendiri, ikan asin teri kecil per kilogram Rp120.000, ikan asin teri besar Rp60.000. Ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol cakalang Rp35.000, ikan kakap merah Rp65.000, udang ukuran sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000 dan ikan tuna Rp45.000.
Demikian mendengar informasi mengenai perkembangan harga barang pokok pasar, pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada hari Jumat 9 Oktober 2020. Selanjutnya adalah lagu dari Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: tahap yang panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran nggak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini di

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Halo RRI edisi Jumat 9 Oktober 2026. Selamat mengikuti.

pelanggaran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Rikita Bayu, tentunya kurang lebih hingga 1 jam ke depan ya, hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda untuk menyampaikan mungkin ada unek-unek ataupun keluhan ataupun keresahan ya mengenai fasilitas-fasilitas publik ataupun juga pelayanan-pelayanan yang masih dirasa belum maksimal ya. Dapat Anda hubungi kami di 0821-5320 98-45 ataupun juga bisa berkomentar di kolom YouTube kami di RRI Tarakan Official, ataupun juga dapat WhatsApp di nomor yang sama. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial kami di Instagram ya, ada RRI Tarakan, ada Pro 1 RRI Tarakan, Pro 2 RRI Tarakan, dan PPID RRI Tarakan ya, karena memang di sana banyak sekali update-update informasi, update-update event dan lain sebagainya.
0: Betul sekali. Kami sapa juga Anda pendengar di Malinau yang ikut merilai kita ya di 95,3 MHz serta di Tanjung Selor di 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Anda bisa dapat bergabung langsung di 0821-5320-9845. Sampaikan unek-unek Anda ya, keluhan terkait mengenai pelayanan publik ataupun infrastruktur yang kira-kira sudah mulai rusak, butuh pembenahan ya, perbaikan, ataupun hal-hal lainnya terkait mengenai permasalahan sosial di sekeliling Anda, bisa Anda sampaikan ke sini. Kita akan coba sambungkan ya, atau menjadi penjembatan ya, konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk langsung minta klarifikasi ataupun konfirmasi agar keluhan Anda bisa langsung terjawab ya, atau mendapat konfirmasi.
1: Iya, dan jangan lupa juga untuk update informasi Anda mendengar dan juga pemirsa di website rri.co.id ya, karena di sana banyak sekali informasi-informasi up to date ya tentunya. Betul. Selain berita daerah, ada juga berita nasional, berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga masih banyak yang lainnya. Kita coba langsung bacakan ya Cel ya, informasi pada pagi hari ini di rri.co.id/tarakan. Dengan lupa ditunggui, pembakaran bambu kering nyaris hanguskan permukiman warga.
0: Oke.
1: Ya, jadi pembakaran sampah bambu kering yang ditinggal tanpa pengawasan nyaris berujung petaka di RT 21 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah pada Kamis 8 Oktober 2026 siang. Kobaran api yang membumbung cepat sempat memicu kepanikan warga di kawasan lereng yang padat bangunan tersebut. Peristiwa ini terjadi sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sisa bambu yang telah ditebang oleh seorang warga setempat berinisial D. Namun, usai menyalakan api, yang bersangkutan justru meninggalkan lokasi kejadian hingga kobaran makin membesar dan memicu suara letupan keras. Kepala Bidang PMK dan Penyelamatan Dinas Satpol PP dan PMK Tarakan Eko Supriyatnoko mengkonfirmasi bahwa jajarannya menerima laporan darurat pada pukul 11.48 waktu Indonesia Tengah melalui anggota Satpol PP yang bermukim di sekitar lokasi. Proses pemadaman sempat mengalami kendala teknis akibat sempitnya akses jalan menuju titik api yang berada di area lereng. Tugas terpaksa menyambung dan mengular selang hingga sepanjang 150 meter dari armada pemadam. 4 unit armada gabungan dari sektor barat dan Mako PMK dikerahkan untuk memadamkan api. Terdiri dari 2 unit mobil pemadam dan 2 unit lainnya mobil pemasok air. Berkat kesiapsiagaan petugas, api berhasil dikuasai dan proses pendinginan tuntas sepenuhnya pada pukul 12.24 WITA tanpa sempat merembet ke rumah warga. Eko juga menegaskan keterlambatan informasi sedikit saja dapat berdampak fatal mengingat mayoritas bangunan sekitar terbuat dari material kayu yang mudah terbakar ya. Terkait terduga pelaku pembakaran yang dinilai kerap meresahkan warga, pihak Satpol PP dan PMK Tarakan telah berkoordinasi dengan Kasih Tertib Kelurahan Pamusian untuk melakukan penanganan lebih lanjut dan edukasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
0: Iya, ini keteledoran bisa saja mengakibatkan hal fatal ya.
1: Ya.
0: Iya, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa mungkin yang akan membakar sesuatu ya, sampah ataupun bekas limbah kebun ya, jangan lupa ya, tetap diawasi ya kalau ya, memang pengen dibakar. Dan apalagi kalau kita tahu ya hari ini kita masih terik ini ya, masih banyak panasnya ya daripada ya, hujannya.
1: Juga beberapa hari juga ke belakang masih kabut asap mulai tebal kembali ya Jalan.
0: Iya.
1: Untuk beberapa hari ke belakang.
0: Iya, dan tentu ya kalau ada melihat hal-hal yang kira-kira seperti itu tadi yang bisa memicu kebakaran, bisa langsung menghubungi di 112 ya. Ya. Di sana akan langsung terkonek dengan comment center ya, ya, dari pemerintah Kota Tarakan. Ya, bicara mengenai panas yuk, kita juga akan update informasi mengenai bagaimana cuaca kita hari ini dan beberapa hari ke depan ya. Ini kita sudah terhubung bersama siapa ini yuk?
1: Ada Noval Kamil Fauzi, forecaster BMKG Cuaca Tarakan. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Bang Noval. Halo, selamat pagi Bang Noval.
2: Iya, halo, selamat pagi Mas.
1: Iya, apa kabar pagi hari ini Bang?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
2: Di sana gimana Bang?
1: Alhamdulillah, untuk rekan-rekan RR Tarakan alhamdulillah sehat.
0: Sehat nih, dan di luar cerah sekali nih Bang.
1: Cukup cerah. Oke, Bang mungkin bisa diupdate sejenak untuk informasi cuaca di Kaltara hari ini Bang.
2: Baik, untuk cuaca harian di wilayah Kalimantan Utara hari ini didominasi oleh kondisi cerah berawan dari pada pagi hingga siang hari. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang di wilayah Tarakan pada malam hingga dini hari. Di wilayah Bulungan, lalu potensi hujan ringan sedang di Malinau pada sore hingga malam hari dan di Nunukan pada sore hari. Kemudian masih terdapat potensi hujan selama 4 hari ke depan di wilayah Kalimantan Utara dengan intensitas ringan sedang hingga tanggal 12 Oktober nantinya. Hal ini terjadi karena masih adanya faktor-faktor meteorologis yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan tentunya di wilayah Kalimantan Utara. Demikian Mas.
1: Iya Bang, beberapa hari terakhir kan juga ada lumayan hujan lah walaupun sedikit-sedikit. Nah apakah ini mungkin juga telah mengakhiri El Nino atau masih sebenarnya masih dalam rangkaian El Nino nih, namun masih ada hujannya nih atau seperti apa?
2: Baik, untuk kondisi El Nino sendiri di wilayah Indonesia secara umum masih memberikan dampak kekeringan, namun ada faktor global lain seperti gelombang atmosfer yang sedang aktif di wilayah Kalimantan Utara yaitu gelombang Rossby Equatorial, dan juga ada belokan angin dan pertemuan angin di lapisan atas, Mas. Jadi, kondisi-kondisi ini membuat wilayah Kalimantan Utara masih rentan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
1: Oke, berarti masih tetap masih El Nino juga ya. Kalau untuk suhu maksimalnya nih, Bang, mungkin kalau panas itu bisa sampai di suhu berapa?
2: Baik, untuk suhu sendiri di wilayah Kalimantan Utara masih cenderung berkisar di antara 30 hingga 32 derajat Celcius.
1: Oke, nah beberapa hari terakhir juga kabut asap ini terpantau di Kaltaran. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ini Bang, mungkin kalau bisa diinformasikan.
2: Baik, untuk kabut asap sendiri memang benar beberapa hari terakhir bahkan hingga hari ini masih terdapat di beberapa wilayah Kalimantan Utara. Nah, hal ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu kondisi angin yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang mana pergerakan angin ini bergerak dari arah barat daya sehingga dia membawa kabut asap yang berasal dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kemudian juga ada beberapa hotspot yang masih aktif dengan kepercayaan sedang di wilayah Kalimantan Utara dengan jumlah 5 titik hotspot, yaitu di Nunukan dan di Malinau.
1: Baik, untuk mungkin bisa diupdate juga Bang untuk tinggi gelombang dan juga cuaca di perairan nih Bang. Silakan Bang.
2: Baik, untuk tinggi gelombang sendiri di perairan wilayah Kalimantan Utara saat ini cenderung berada pada kategori tenang dan rendah dengan rentang ketinggian dari 0,5 hingga 1,25 meter. Namun masih terdapat potensi hujan yang terjadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sehingga dihimbau untuk para pendengar setia RRI yang beraktivitas di wilayah perairan Kaltara untuk lebih waspada dan memperhatikan kondisi cuaca saat itu.
1: Iya, apakah kabut asap ini juga mengganggu di wilayah perairan, Bang?
2: Gimana, Mas?
1: Untuk kabut asap sendiri, apakah juga mengganggu untuk di wilayah perairan ini, Bang? Atau seperti apa?
2: Oke, untuk kabut asap sendiri masih memberikan pengaruh yang cukup kuat di wilayah perairan dan di wilayah daratan juga, Mas. Jadi merata sebarannya.
1: Oh, oke. Terakhir, Bang, mungkin untuk himbauan BMKG kepada masyarakat dan juga pendengar yang saat ini mendengarkan Halo RRI.
2: Oke, kepada seluruh pendengar setia RRI, kami dari BMKG Tarakan menghimbau untuk selalu mengupdate informasi perakiran cuaca dari kami melalui website BMKG, Instagram BMKG Tarakan, dan tentunya dari aplikasi info BMKG untuk selalu mewaspadai dan melihat cuaca terkini.
1: Baik. Terima kasih Bang Noval atas informasi perkembangan cuacanya ya. Sudah ya, cukup panjang lebar dan juga sangat jelas. Terima kasih dan selamat kembali bertugas Bang Noval.
2: Baik, terima kasih kembali Mas.
1: Iya. Itu dia ya, tadi Jal sudah diupdate untuk perkembangan cuaca ya.
0: Betul.
1: Di Tarakan dan juga Kaltara ya. Memang terdapat asap nih, asap kiriman ya sepertinya tadi itu di daerah daratan dan juga perairan ya.
0: Iya, betul
1: dan
0: sekali. Ya.
1: Tentunya juga mungkin agak sedikit mengganggu untuk aktivitas. Jadi untuk masyarakat ya dihimbau untuk selalu menggunakan masker ketika berada ataupun beraktivitas di luar ruangan ya. Karena memang asap agak sedikit tebal nih untuk beberapa hari belakangan ya.
0: Betul sekali.
1: Oke.
0: Dan pendengar serta pemirsa ya, kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung ya bersama kami di Halo RRI. Sampaikan opini Anda ya, komentar maupun pesan terkait mengenai pelayanan publik silakan ataupun infrastruktur yang kurang memadai ya, sudah butuh penanganan atau perbaikan di 0821-5320-9845.
1: Iya, kita coba kembali bacakan ya informasi mungkin
0: ini
1: sambil menunggu.
0: Dari penjual air keliling ya, atau penjual air propil, tentu ini dampaknya sangat apa ya, terasa ya. Apalagi warga yang memang butuh air cepat ya.
1: Karena ini masih giliran juga ya.
0: Betul, masih ada penggiliran ya, daerah-daerah yang ada yang dipadamkan, di stop ya, ada yang dialirkan. Masih di rri.co.id dari Tarakan ya, penjual air keliling kebanjiran pesanan sejak distribusi PDAM terganggu. Jadi informasinya ya, penerapan sistem distribusi air bergilir oleh Perumda Tirta Alam Tarakan membuat sebagian warga di kawasan perbukitan memilih membeli air bersih dari penjual air propil. Salah seorang penjual air di Tarakan, Gaspar, mengatakan permintaan air datang terutama dari masyarakat yang tinggal di kawasan dengan kontur tinggi seperti arah Kampung Bugis, Gunung Bata, dan sejumlah wilayah perbukitan lainnya. Menurut Gaspar, kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan aliran air PDAM untuk menjangkau kawasan yang berada di dataran tinggi. Ia menyebut warga yang masih mendapatkan aliran air PDAM secara relatif lancar cenderung tidak terlalu membutuhkan pasokan air tambahan. Gaspar mengatakan usaha penjualan air yang dijalankannya masih tergolong baru sehingga belum memiliki banyak pelanggan tetap. Meski demikian, ia tetap melayani permintaan warga yang membutuhkan pasokan air bersih. Ia juga menyebut harga air yang dijualnya saat ini belum mengalami perubahan ya, meskipun distribusi air PDAM masih dilakukan secara bergilir. Sementara itu, kondisi distribusi air bergilir masih dirasakan oleh sebagian pelanggan di sejumlah wilayah Tarakan. Pemerintah daerah dan Perumda Tirta Alam sebelumnya juga terus melakukan upaya penanganan untuk menjaga pelayanan air bersih kepada masyarakat. Iya. Baik, ini kayaknya penjual profil baru ya jadi ya.
1: Iya.
0: Dan tentu ada yang lebih senior ya. Ada. Nah, ini yang harusnya kita kulik itu harganya ya.
1: Berapa,
0: kemudian apa? Keuntungannya ya.
1: Hmm. Baik. Dan kenaikannya berapa dari yang biasa yang iya. tidak mati
0: apakah
1: air?
0: Apakah ada kenaikannya? Nah. Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa ya, kita akan break sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Tentunya kita juga masih menantikan bagi Anda ingin bergabung ya, silakan di 0821-5320-9845. Masih ada kurang lebih 30 menit ke depan ya. Anda bisa sampaikan unek-unek, pesan ya, kritik ataupun opini Anda terkait pelayanan publik, infrastruktur dan lain sebagainya. Tentunya ya, yang menjadi kendala ya, yang menjadi permasalahan sosial juga bisa ya, yang menjadi momok di masyarakat. Kita akan coba jembatani dan juga akan teruskan semua unek-unek Anda ke pihak terkait. Daripada Anda curhat di sosial media ya, bagus curhat ke sini saja ya. Kita akan coba konfirmasi ke dinas-dinas atau instansi terkait ya. Semoga langsung ada tanggapan atau jawaban.
1: Betul sekali. Kalau bisa ditambahkan dengan video atau foto ya, Cel ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Di WhatsApp untuk menghindari hoax ya. Untuk tentunya juga bisa kita tinjau nih. Oh iya, ternyata memang ada lagi terjadi kendala ataupun kerusakan-kerusakan di fasilitas-fasilitas ya.
0: Iya.
1: Dan jangan lupa juga untuk follow di media sosial kami di Instagram di RRI _ Tarakan, Pro 1 Tarakan dan juga Pro 2 Tarakan serta PPID RRI Tarakan ya. Dan sepertinya sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih ya. Di WhatsApp kita dari Pak Kamarullah di Karangbalik ya.
0: Iya, apakah ini bisa juga ditayangkan ya di YouTube kita?
1: Kita coba lihat dulu
0: nanti kita akan tayangkan sambil konfirmasi nanti. Ini kita kita coba nonton dulu yuk, mungkin bisa digambarkan yuk.
1: Oke, ini nampaknya di jalan raya ya, terdapat genangan-genangan walaupun sepertinya tidak ada hujan.
0: Jalan Gajah Mada ya kalau tidak salah seperti ini ke Guser.
1: Mangrove. Nah, ini kayaknya dekat-dekat Kopi Kenangan kayaknya.
0: Ya betul, dekat situ atau sebelum kalau kita dari Mangrove ke arah Tarakan Mall ya.
1: Ya, pas mungkin di belakang-belakang situ ya. Jadi kita lihat di dalam video tersebut ya, di ini sepertinya cerah ya. Cuacanya cukup cerah, tapi ada genangan-genangan dan juga jalannya terlihat juga bolong-bolong ya, Cal ya.
0: Betul.
1: Jadi semakin menambah ketidaknyamanan para pengguna jalan saat melintas.
0: Kalau kita lihat nih, ini kayaknya air dari parit ya yang meluap keluar. Padahal kalau kita tahu yang kita rasa juga ya, kayaknya enggak ada hujan deh.
1: Padahal enggak ada hujan nih.
0: Apakah ini air comberan warga ya?
1: Ataukah mungkin paritnya tidak dibersihkan atau seperti apa?
0: Nah, ini sampai meluap ke jalan. Ini kalau wudu langsung batal wudunya ya kalau kena.
1: Terus juga kalau panas biasanya bau tuh kalau air parit ya.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Ini harus ada penanganan langsung dari pihak terkait.
1: Oke,
0: dari kita coba teruskan ke instansi terkait ya. Baik, pendengar, bagi Anda yang punya video ataupun foto lainnya, bisa ya Anda bagikan ke sini di 0821-5320-9845. Tentunya ada beberapa yang sudah masuk ya, seperti Pak Kamarula ini yang mengirimkan video.
1: Video ya, jelas.
0: Video singkat kurang lebih berapa, 1 menitan tadi ya.
1: Kurang lebih 1 menit.
0: Terkait jalan raya yang ada di Karangbalik.
1: Oke, dan kami juga masih menunggu Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845 ataupun juga berkomentar di YouTube RRI Tarakan Official ya.
0: Iya, dan tentunya kewenangan jalan ini biasanya Dinas Pekerjaan Umum
1: SPU, ya.
0: Khususnya Bina Marga biasanya untuk jalan raya. Tapi memang ya masyarakat juga harus tahu bahwa status jalan tuh ada jalan kota ya, ada jalan provinsi dan juga ada jalan nasional. Kita coba nonton videonya, Anda juga bisa lihat langsung ini pendengar dan juga pemirsa.
1: Kita coba saksikan kembali.
0: Iya, ini dia yang sudah dikirimkan oleh Bapak Kamarullah Jamal melalui WhatsApp kita ya di 0821-5320-9845. Tentu ini butuh penanganan segera ya, karena ini bukan sehari dua hari yuk ya. Sudah berbulan-bulan katanya. Dari Bapak Kamarullah Jamal di Karangbalik mengeluhkan terkait mengenai ini. Ini tentu air parit ya yang meluap ke jalan raya. Dan ini kalau kita tahu ini jalan protokol yang hari-hari mungkin ribuan kendaraan yang lalu lalang di sini ya.
1: Terus juga terlihat juga jalannya juga berlubang ya, Cel.
0: Betul.
1: Selain tergenang juga jalannya juga berlubang nih. Jadi tentunya pasti mengganggu dan juga membahayakan ya, karena sudah tertutup lubang terus digenangi air.
0: Air harus hati-hati.
1: Bahaya ya.
0: justru bahaya ya kalau ada yang laju, wah, kecipratan.
1: Kecipratan juga pasti bisa emosi juga orang.
0: Iya.
1: Iya. Dan terima kasih Pak Kamarullah ya sudah mengirimkan ya untuk videonya, jadi bisa ditayangkan dan juga bisa disaksikan.
0: Iya, mungkin bagi Anda pendengar yang sementara di jalan juga ya, melihat jalan berlubang ya, jembatan rusak ataupun lampu penerangan yang sudah mati ya, bisa juga Anda bagikan ke sini. Kita akan coba teruskan ke pihak-pihak terkait.
1: Oke, kita coba mungkin bacakan informasi kembali dari rri.co.id/tarakan, di mana pasca penonaktifan kantor BPJS Kesehatan Tarakan diserbu warga cek keaktifan ya. Jadi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Tarakan diserbu warga pasca penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran pekerja bukan penerima upah atau PBPU pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sejak 1 Oktober. Kedatangan warga untuk mengecek keaktifan kepesertaannya guna memastikan dapat digunakan mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan mengatakan lonjakan kedatangan warga terjadi setelah adanya penonaktifan sekitar 18.000 peserta PBPU Pemprov Kaltara dari 30.727 peserta yang tidak ditanggung lagi. Sementara yang baru direaktivasi sekitar 12.000 peserta. Selain itu ada juga rencana penonaktifan sekitar 4,1 juta peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan secara nasional pada Desember 2026 mendatang, di mana data tersebut akan langsung diteruskan ke tingkat kelurahan. Ia juga menjelaskan banyak warga kaget karena saat hendak berobat seperti untuk kemoterapi di RSUD Dr. Haji Yusuf SK, kontrol jantung hingga hemodialisa, kepesertaannya tiba-tiba tidak aktif. Ya, Yusuf menegaskan prinsip PBIJK yang ditanggung APBN menggunakan basis data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN atau sistem desil. Ketika desil seorang berubah atau dianggap sudah mampu, maka kepesertaannya bisa tergeser dan nonaktif secara otomatis. Untuk peserta yang nonaktif tersebut, BPJS Kesehatan mengarahkan warga untuk tidak langsung panik datang ke kantor BPJS, melainkan manfaatkan layanan Pandawa untuk cek keaktifan terlebih dahulu. Mekanisme baru yang akan dijalankan BPJS Kesehatan akan langsung menyerahkan data peserta nonaktif baik PBIJK maupun PBPU Pemda kepada kelurahan. Selanjutnya kelurahan akan berkoordinasi dengan RT untuk menyampaikan kepada warganya. Jadi ia juga meluruskan pemahaman masyarakat yang masih sering tertukar antara PBIJK dan PBPU Pemda. PBIJK adalah peserta yang iurannya ditanggung APBN. Sementara PBPU Pemda adalah penduduk yang didaftarkan dan iurannya ditanggung oleh APBD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Untuk PBPU Pemda, kepesertaannya tidak melihat desil. Pemerintah daerah bisa mendaftarkan warga yang belum tercover PBI APBN. Yusuf berharap dengan adanya data yang sampai ke kelurahan dan RT, proses reaktivasi bisa lebih cepat dan warga tidak perlu bolak-balik dari BPJS ke Dinsos. Jika peserta sudah terlanjur di rumah sakit dan nonaktif, cukup melapor ke petugas pengaduan rumah sakit, nanti pihak rumah sakit yang akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Ia juga menghimbau masyarakat untuk aktif mengecek desil dan aktifan JKN-nya secara berkala, terutama menjelang penyesuaian data desil yang informasinya akan berlaku efektif pada Desember mendatang. Ya. Oke, jadi itu dia untuk BPJS Kesehatan ya, sekarang ada dua ya, yang ditanggung APBN dan juga APBD. Jadi dicek-cek saja untuk keaktifannya, kalaupun tidak bisa melaporkan ke RT-RT setempatnya. Untuk informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id ya. Tentunya di sana ada banyak sekali informasi, mulai dari informasi lokal, nasional, kemudian olahraga, gaya hidup, ekonomi dan juga hukum ya. Di sana juga banyak sekali informasi-informasi luar negeri juga ada. Jadi silakan update informasi Anda di laman resmi kami di rri.co.id.
0: Baik, dan itu tadi ya yang mau kita sampaikan. Jangan panik ya kalau BPJS Anda tidak aktif, bisa langsung melakukan pengecekan di call center yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan ataupun di aplikasi Pandawa ya tadi ya. atau bisa juga langsung ke kantor ya.
1: Langsung ini, ke kantor.
0: Tapi karena ini rame di kantor BPJS Kesehatan ya. Ini rame ya, akhirnya ini jadi tentu jadi bahan berita ya. Dan kondisinya memang pasca banyaknya yang nonaktif per 1 Oktober ini tentu membuat panik. Nah, masyarakat jangan panik ya, semua akan dilayani. Tentu kalau mau cepat sekarang kan ada via online ya, bisa lewat aplikasi.
1: Betul.
0: Baik, dan juga pendengar mungkin bagi Anda yang punya keluhan lain ya, silakan di 0821-5320-9845.
1: Oke, kami juga masih menunggu ya, masih ada kurang lebih 30 menit ke depan ya. Dan juga kembali mengingatkan kepada Anda untuk follow media sosial kami di Instagram ya. Ya. Di RRI _ Tarakan, kemudian ada juga Pro 1 Tarakan, Pro 2 Tarakan, dan juga PPID RRI Tarakan. Untuk mengetahui tentunya akan ada apa aja sih nanti di RRI. Nah, biasanya juga di situ ada informasi-informasi yang update. Kemudian ada juga nanti informasi-informasi bakal ada dialog-dialog apa aja. Nah, jadi diikuti saja, di follow. Yeah. Dan jangan lupa juga subscribe ya di YouTube di RRI Tarakan Official.
0: Iya, kita coba hadirkan lagi satu informasi yuk ya, masih di rri.co.id. Harga cabai rawit di Tarakan, di Kaltara ya, di Kaltara, tembus Rp170.000 per kilogram.
1: Makin pedas ini.
0: Iya, ini makan pedas ya.
1: Makin pedas ini harga cabai rawit.
0: Harga cabai rawit di Kalimantan Utara kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi minimnya pasokan cabai akibat kemarau serta terhambatnya pasokan dari Sulawesi. Maimunah ya mengatakan kondisi tersebut turut mempengaruhi ketersediaan cabai di sejumlah wilayah Kaltara termasuk Tarakan dan Tanjung Selor. Menurutnya petani cabai di Tarakan baru mulai melakukan penanaman setelah hujan turun dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu pasokan cabai di Sulawesi yang selama ini menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan daerah juga belum masuk. Oke, Maimunah juga menyebut Tarakan dan Bulungan merupakan daerah yang memiliki potensi produksi cabai di Kaltara. Namun, pengembangan cabai di tingkat provinsi saat ini menghadapi kendala kewenangan sehingga dukungan terhadap petani belum dapat dilakukan secara optimal. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah mendorong adanya jalur alternatif untuk mendatangkan pasokan cabai dari luar daerah, khususnya Sulawesi. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan pengembangan cabai serta memperkuat kemandirian petani dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah mengingat kebutuhan cabai diperkirakan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru nanti.
1: Iya.
0: Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id. Iya, Bang. Mungkin bagi Anda ya pedagang ya makanan ataupun cemilan yang tentu harus memerlukan bahan baku cabai ya, ini mungkin akan terdampak langsung ya.
1: Iya, terutama makanan-makanan yang pedas nih ya. Biasanya tuh yang pakai sambel nih.
0: Betul.
1: Soto, bakso tuh kalau enggak ada sambelnya kan kurang. Jadi ya mungkin semoga bisa kembali normal ya harapannya untuk harga-harga cabai yang saat ini naik ya. Dan juga mungkin pasokan dari Sulawesi bisa juga bisa cepat ya.
0: Iya.
1: Jadi bisa kembali menormalkan harga.
0: Ya, inilah ada imbauan dari pemerintah juga yuk ya. Bagi Anda yang punya rumah, punya pekarangan, bisa dimanfaatkan ya untuk menanam cabai. Ini juga bisa minimalisir ketergantungan Anda untuk berbeli di pasar ya. Anda bisa panen sendiri ya.
1: Ya, sekarang kan banyak ya polybag-polybag gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Bisa ditanam di situ, bisa dimanfaatkan di pekarangan-pekarangan rumah ya.
0: Betul ya.
1: Setidaknya kalau mau makan yang pedas-pedas, bisa petik sendiri.
0: Iya, betul. Selain itu juga bisa sayur mayur lainnya ya, yang kira-kira lebih instan kemudian penanganannya enggak ribet
1: ya. Bisa dimanfaatkan lah untuk di pekarangan-pekarangan ya, ataupun di belakang-belakang rumah. Oke, ya.
0: Iya.
1: Kita coba bacakan kembali ya informasi dari rri.co.id/tarakan di mana Kaltara jadi percontohan penerapan pajak kendaraan di atas air. Oke, jadi Kalimantan Utara atau Kaltara menjadi pusat perhatian nasional setelah ditunjuk sebagai daerah percontohan penerapan pajak kendaraan di atas air. Inovasi ini ditinjau langsung oleh tim Kementerian Keuangan bersama tim Skala melalui program Sadar Bermuatan. Kedatangan tim dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala disambut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kelas A Tarakan, Sepul, Adri, dan jajaran. Dalam kunjungannya, tim dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala mencari tahu seputar penerapan aturan tersebut yang telah diterapkan setahun terakhir. Kepala UPTD Bapenda Kelas A Tarakan, Sepul, Adri, menjelaskan bahwa Kaltara merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memberlakukan pemungutan pajak untuk moda transportasi air seperti speedboat reguler dan kapal angkutan barang. Penerapan ini tentu dengan ketentuan diantaranya khusus bagi speedboat maupun kapal di atas 7 gross tonnage atau GT. Jadi saat ini UPTD Bapenda Kelas A Tarakan terus mendata potensi armada laut yang bisa kenakan pajak ini. Hingga kini tercatat sudah ada 13 unit kendaraan air yang terdata dan melakukan pembayaran pajak secara berkala setiap tahun. Meski belum dibebankan target pendapatan, namun pajak ini dinilai punya potensi memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah Provinsi Kaltara karena banyaknya armada laut yang beroperasi di Kaltara.
0: Iya. Baik, ya. Pendengar dan pemirsa ya, dan juga yang di Malinau mungkin ya, kami sapa Anda juga untuk bisa bergabung. Silakan sampaikan unek-unek Anda terkait mengenai opini ya, pelayanan publik, pesan ya, kritik dan lain-lain, silakan di 0821-5320-9845.
1: Oke. Okay. Mungkin sebelum kita lanjut ya, Cale, kita akan break dulu setelah pariwara berikut ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita? Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan.

0: Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI edisi Jumat 9 Oktober 2026 ya. Tentunya masih ada beberapa menit ke depan bagi Anda yang mungkin ingin menyalurkan ya atau menceritakan keluh kesah ataupun keresahan-keresahan ataupun juga apapun ya yang mungkin Anda rasakan mengenai infrastruktur ataupun pelayanan-pelayanan yang terjadi di masyarakat ya, yang tentunya masih belum maksimal nih ataupun masih banyak kekurangan ataupun juga kerusakan-kerusakan, dapat Anda hubungi kami di 0821-5320-9845 melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Dan juga jangan lupa untuk follow media kami di media sosial, tentunya di Instagram di RRI Indonesia Tarakan Pro 1 Tarakan, Pro 2 Tarakan, dan juga PPID RRI Tarakan ya. Karena di sana akan banyak sekali informasi up to date ya. Dan juga Cal, masih banyak juga informasi yang ada di rri.co.id ya, yang betul, bisa Anda baca untuk menambah pengetahuan Anda, menambah informasi Anda, karena di sana banyak sekali informasi update ya yang bisa Anda baca setiap harinya. Oke. Ada informasi apa lagi nih Cal dari rri.co.id?
1: Iya, ini terkait mengenai kaum disabilitas mendapatkan keringanan potongan pajak PKB 50%. Iya, pemerintah provinsi atau Pemprov Kalimantan Utara berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif ya. Di antaranya dengan memberikan kebijakan khusus berupa potongan pajak sebesar 50% bagi wajib pajak disabilitas dan kaum rentan. Kebijakan itu pun mendapat perhatian dari tim Kementerian Keuangan dan tim Skala dengan meninjau di kantor Samsat Tarakan pada Kamis kemarin untuk melihat penerapannya. Dua wajib pajak disabilitas dihadirkan untuk menerima manfaat dari program keringanan pajak tersebut. Mereka mendapatkan pelayanan dari petugas Bapenda mulai dari kedatangan hingga pembayaran. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda kelas A Tarakan, Saiful Adri, menegaskan bahwa kemudahan dan keringanan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian daerah dalam merangkul kaum rentan, lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas. Dengan pemberian keringanan ini diharapkan dapat membantu kaum disabilitas dalam pembayaran pajak PKB. Petugas juga siap memberikan pelayanan yang prima. Oke, ini kabar baik ya bagi teman-teman, bisa kena potongan hingga 50% ini ya.
0: Iya, bagi kaum disabilitas ya tentunya dapat potongan PKB 50%. Jadi ayo bayar pajak tentunya, jangan sampai terlewat ya, untuk menghindari denda juga. Dan tentunya juga untuk supaya data-datanya juga tetap terupdate ya Cal ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke, kita coba beralih ke informasi berikutnya. Di mana Pemkab Bulungan perluas jaringan internet untuk masyarakat. Oke, jadi pemerintah kabupaten atau Pemkab Bulungan terus memperluas jaringan internet bagi masyarakat, utamanya di sejumlah fasilitas publik. Bupati Bulungan Charwani mengatakan lewat program WiFi Bulungan Hebat 2026, masyarakat sudah bisa mengakses internet gratis di 30 titik.
1: Iya.
0: Ia menjelaskan akses internet tersebut tidak hanya berada di kawasan pemerintahan, tetapi ada di berbagai tempat, seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan desa, hingga juga ruang publik. Jadi sudah mulai diperluas ya channel untuk kebutuhan akses internet nih di wilayah Kabupaten Bulungan ya. Jadi mungkin masyarakat Bulungan ya mungkin agak kesusahan. Nah, sepertinya sekarang sudah agak terbantu dengan program dari Pemkab Bulungan ya. Dan mendengar informasi-informasi tersebut juga kami kutip dari laman rri.co.id ya. Di sana banyak sekali informasi yang update tentunya yang bisa Anda baca. Oke, kita coba beralih lagi. Ke masih di Bulungan nih sepertinya. Jadi patroli Blue Light Satlantas Polresta Bulungan incar knalpot brong ya, knalpot racing nih. Jadi Satlantas Polresta Bulungan mengintensifkan patroli Blue Light pada malam hari dengan menyasar kendaraan yang menggunakan knalpot bising atau brong. Penertiban ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat di jalan raya. Patroli Blue Light dilaksanakan personel Satlantas Polresta Bulungan pada Rabu malam mulai pukul 22.40 WITA hingga selesai dengan menyasar jalan Kolonel Sutaji dan Jalan Pahlawan. Yonatan menegaskan juga penggunaan knalpot bronk bukan hanya persoalan perlengkapan kendaraan, tapi juga berkaitan dengan kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Suara bising kendaraan dapat mengganggu pengguna jalan maupun warga di lingkungan sekitar. Selain menyasar knalpot bising, personel lantas juga memberikan edukasi kepada pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas menggunakan helm SNI dan tidak berkendara dengan kecepatan yang membahayakan. Polisi juga mengingatkan pengendara agar tidak mengemudi dalam kondisi berada di bawah pengaruh alkohol. Kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Yonatan memastikan patroli Bulek akan terus dilakukan untuk mencegah pelanggaran sekaligus menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.
1: Oke, baik. Ini perlu kesadaran berlalu lintas yang tinggi.
0: Berbicara tentang kepatuhan dalam berkendara ya, selain harus menggunakan helm, melengkapi surat-surat, knalpot ya juga harus standar ya.
1: Betul.
0: Jangan brong ataupun knalpot racing ya, tidak boleh juga berkendara di saat pengaruh alkohol ya.
1: Karena dan sangat membahayakan. Juga tentunya ya upaya-upaya seperti ini harus lebih gencar dilakukan ya. Patroli ya, razia dan lain-lain. Ini biar masyarakat juga merasa diawasi.
0: Betul.
1: Karena kalau masyarakat bebas ya, merasa bebas, dia kadang semau-maunya.
0: Koboy.
1: Betul.
0: Informasi-informasi tersebut mendengar tentunya kami kutip dari laman rri.co.id/tarakan ya. Oke. Informasi apa lagi kemudian yang ada dari ini, dari masih dari Bulungan juga ya?
1: Iya.
0: Kejati dalami dugaan cashback dalam kredit 759 miliar rupiah.
1: Oh, oke.
0: Jasaan Tinggi Kalimantan Utara mendalami dugaan adanya pemberian cashback kepada pihak internal PT BRI Agro Niaga dalam proses pencairan fasilitas kredit senilai 759,4 miliar rupiah kepada PT Sebaung Sawit Plantation. Asisten Bidana Khusus Kejati Kaltara Samiaji Zakaria mengungkapkan penyidik telah menemukan indikasi terkait dugaan pemberian cashback tersebut. Namun penyidik Kejati Kaltara masih melakukan pendalaman untuk memastikan bentuk, waktu, dan pihak yang menerima. Ia juga mengatakan penyidik juga belum dapat memastikan apakah dugaan cashback diberikan pada setiap tahap pencairan kredit yang dilakukan secara bertahap. Apalagi pencairan permohonan kredit PT SSP kepada PT BRI Agro Niaga terjadi beberapa tahap dengan nilai yang berbeda. Iya. Selain dugaan cashback, Kejati Kaltara juga mendalami kemungkinan adanya janji pemberian upah kepada pihak PT BRI Agro Niaga dalam proses pemberian fasilitas kredit. Samiaji menegaskan, penyidik tidak hanya memburu proses pencairan kredit, tetapi juga menelusuri penggunaan dana setelah kredit tersebut dicairkan. Penyidik juga masih mendalami dugaan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi maupun untuk memperkaya diri sendiri, termasuk kemungkinan dana digunakan untuk pembelian barang tertentu. Hingga kini, Kejati Kaltara menyatakan belum ada pengembalian dana dari pihak-pihak yang diduga terkait perkara tersebut. Penyidik masih fokus menelusuri aliran dana dan memastikan pihak yang bertanggung jawab.
1: Oke, baik. Pendengar dan pemirsa ya, tentunya juga masih ada kurang lebih 4 menit ya bagi yang ingin bergabung di 0821-5320-9845. Ada banyak hal yang bisa Anda sampaikan ya, terkait mengenai pelayanan publik, ya infrastruktur ataupun hal-hal lainnya, sampah mungkin ya yang berserakan, kemudian juga penerangan jalan ya, jalan yang berlubang. Serta kita juga mau informasikan kepada Bapak Kamarullah ya, ini belum ada respon ya, kita sudah coba konfirmasi ke pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum ya, untuk video yang sudah Bapak Kamarullah kirimkan ke kami. Ini kita masih ya, cari terus ya, kira-kira siapa yang akan berkenan dan juga berkompeten untuk menanggapi hal ini.
0: Iya, tentunya semoga bisa segera ya Cal untuk diperbaiki ya, bisa kembali normal juga.
1: Betul.
0: Bisa kembali membuat nyaman ya tentunya untuk para pengendara ataupun masyarakat yang melintas. Karena memang kalau semakin dibiarkan juga tuh semakin rusak juga jalanannya itu pasti. Iya. Ya. Oke, mungkin kita akhiri ya untuk Halo RRI pada edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Kita absen dulu ya. Ada Reni di belakang, ada Hilma, kemudian ada Pinar, Akbar, kemudian ada Bisma, ada Anas, ada Keisha, ada Angga, dan juga Cahyo ya.
1: Ya.
0: Teman-teman yang terlibat dalam program Halo RRI kita hari ini.
1: Betul.
0: Terima kasih. Tentunya saya Rigita Bayu.
1: Iya, dan saya Ni Muhammad Rizal ya. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya ya. Salam sehat dan
0: sampai jumpa.
1: Jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

0: Dengar Indonesiaisme. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar tercinta dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Tarakan pada pagi hari menjelang siang ini dengan senang hati sekali saya Ervi Febrianti ditemani Mas Romanto di meja operator. Kami berdua akan menjadi penyiar dan operator Anda sampai nanti menjelang pukul 3 sore atau pukul 15 ya. Waktu yang cukup panjang ini kita akan berbagi agenda siar seperti biasa, akan hadir musik dan info setiap sesi, juga nanti dihadirkan siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat ya, karena ini hari Jumat di tanggal 9 Oktober 2026. Lalu juga nanti kami jadwalkan berita Paguntaka Ruang Berita Aktual pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Menyusul setelahnya akan hadir lagu-lagu dangdut pilihan di program Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan. Apa kabar hari ini? Hari Jumat, aroma-aroma weekend sudah mulai tercium ya. Tapi semangat tetap harus membara dong ya. Walaupun mungkin beban kerja agak sedikit melandai, dan bahkan di antara sebagian tempat kerja itu ada yang menerapkan work from home atau bekerja dari rumah ya. Jadi pastinya suasananya agak sedikit lebih santai. Tapi yang harus tetap bekerja sebagaimana regulasi kerja, sebagaimana pekerjaan-pekerjaan normalnya ya, yang harus dikerjakan dari pagi sampai sore, atau juga yang kerjanya shift-shiftan ya, tetap semangat dong. Masih ada hari-hari lain untuk kita menikmati hari libur ataupun hari di mana kita bisa bersantai ya. Tapi kalau hari ini harus agak sibuk atau bahkan lebih sibuk dari hari biasanya, tetap semangat. Yang penting disyukuri aja apa yang sudah kita terima dan kita jalani ya, karena itulah pastinya yang terbaik. Dan kalau hari ini sehat, nah itu adalah anugerah yang utama. Kalau kita sehat tuh mau ngapain aja gampang pendengar ya, beda kalau sakit. Jadi kalau hari ini sehat, pekerjaannya sudah terukur, mau ngapain, mau kemana, itu sudah ada schedule ya, bersyukurlah ya, hidup sudah seteratur itu. Ya, secapek-capeknya kerja akan lebih capek lagi ketika kita cari kerjaan, ya kan? Jadi hari ini semangat ya, hari Jumat yang kata orang adalah hari sibuk yang terakhir karena Sabtu dan Minggu sudah santai. Tapi kalau Sabtu dan Minggu masih tetap harus bekerja ya, it's okay ya, semuanya akan terlewati kan. Dan ya, sebagaimana hari-hari sebelumnya, semua bisa dijalani. Yang penting sehat, yang penting banyak dukungan dari orang-orang tercinta. Oh iya, hari ini juga yang berulang tahun di tanggal 9 Oktober. Selamat ulang tahun ya guys. Semoga sehat-sehat. Segala pencapaiannya yang selama ini disemogakan itu bisa menjadi nyata, bisa menjadi alhamdulillah gitu ya. Tapi kalaupun belum, it's okay ya. Selalu saya katakan, bagi kita mungkin kita pengen yang cepat-cepat. Kita mau doa kita dikabulkan cepat. Tapi bagi Tuhan, bagi Allah ya, waktu itu semata bukan soal tepat, bukan soal cepat ya. Tapi bagaimana ketika Tuhan merasa, oh kamu udah siap, kamu udah mampu. Dan waktu Tuhan itu yang paling benar, paling tepat udah. Dibanding kita yang cuma bisa mereka-reka dengan segala keterbatasan kita ya. Jadi kalau di usia kesekian, oh pencapaian saya masih 40%, 50%, gak apa-apa ya. Semua itu berprogres, semua itu berproses, dan bersyukurlah kalau Anda masih bisa berproses sampai tahun-tahun mendatang dalam keadaan sehat dan dimudahkan ya. Jadi selamat ulang tahun semua, semoga di hari ulang tahun ini bisa menebarkan kebahagiaan dan bisa menjadi sumber kebahagiaan juga bagi orang-orang terdekat atau di sekitar ya. Rangkaian lagu-lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sesi musik dan info pagi menjelang siang ini dari lagu-lagu Indonesia. Dan sebentar kita lihat, kadang-kadang Mas Ai ini menyisipkan satu atau dua lagu mancanegara ya. Oke, jadi untuk pagi jelang siang ini sepertinya semuanya koleksi dari dalam negeri. Oke, dari Malik and the Essentials dengan senang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Mendengar perjalanan kita sampai di menit ke-27 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Hari ini pastinya akan membawa dinamika tersendiri. Ada yang menjalani hari penuh sukacita, tapi ada juga yang kurang baik. Normalnya seorang manusia dan manusiawi sekali ketika ada mengalami beragam problem ya, yang menjadi satu kebiasaan adalah mengeluh ya. Memang kelihatannya negatif ya, tapi keluhan ini, mengeluh ya, sesekali itu sangat membantu. Ini bisa menjadi cara seseorang untuk melepaskan beban pikiran dan juga sebagai sarana ekspresi emosi yang sedang dirasakan. Misalnya lagi tertekan dengan kerjaan, masalah keluarga, atau juga persoalan sehari-hari ya, lalu memutuskan bercerita kepada orang yang dipercaya, itu bisa membuat seseorang merasa lebih lega. Ini sebagai pengungkapan apa yang dirasakan, dan ini bisa membantu untuk melepaskan emosi dari dalam tubuh sekaligus juga mencari jalan keluar jika beruntung. Tapi yang namanya sesuatu yang berlebihan juga gak baik ya. Kalau sedikit-sedikit mengeluh atau terlalu sering dilakukan, nah ini juga perlu diwaspadai. Karena kalau ngeluh terus tapi tanpa upaya mencari solusi, ini akan menjadi satu jebakan ya. Yang mengeluh ini nanti akan terjebak dalam pikiran negatifnya. Terlalu sering ngeluh ini juga berpotensi memengaruhi hubungan sosial ya. Orang-orang sekitar Anda bisa capek gitu kalau setiap percakapan isinya cuma keluhan, masalah aja gitu ya. Jadi ini memang harus dilakukan secara balance. Ada kalanya seseorang memang harus meluapkan emosinya dengan mengeluh, curhat dan lain sebagainya kepada orang yang dipercaya, tetapi jangan terlalu intens, jangan terlalu sering, dan apapun itu jangan terlalu diumbar gitu ya. Karena tidak semua orang juga berada pada hari yang baik untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Bukan berarti harus dihindari, tetapi lakukan ini secara berimbang atau ya se-eksklusif mungkin ya. Karena ada juga tipe-tipe orang yang lebih memilih untuk memelihara aibnya di dalam saja gitu ya, memendam. Orang hanya tahu atau melihat enaknya aja deh, jangan lihat susahnya saya. Gak apa-apa ya, itu pilihan masing-masing. Tetapi yang patut digarisbawahi adalah jika Anda orang-orang yang ekstrovert dan terbiasa untuk mengungkapkan apa yang Anda rasakan kepada orang yang Anda percaya, lakukan ini secara minim saja ya, jangan terlalu intens karena tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik, dan itu juga tidak sehat karena ya logis aja ya, ketika kita ada dalam circle pertemanan dan teman kita kerjaannya hanya ngeluh, hanya berpikiran negatif ya, itu pertemanan yang yakin deh ya, tidak akan orang yang ada yang betah gitu ya dalam pertemanan seperti itu. Malah pertemanan yang dicari itu adalah pertemanan yang bisa konstruktif ya, yang bisa membangun, bisa berpikir positif, bisa berbicara yang positif gitu ya. Jadi circle-nya itu juga nanti terpengaruh gitu. Kalau Anda tahu idiom lama yang mengatakan kita berteman dengan penjual minyak tanah dan penjual minyak wangi itu berbeda ya, di situ ya kita akan ikut wanginya penjual minyak wangi, tapi beda kalau kita penjual minyak tanah, aroma minyak tanah yang akan nempel ke kita gitu kan. Jadi memang circle pertemanan itu mempengaruhi. Nah kalau Anda berada dalam lingkungan yang suportif ya, bersyukurlah, tetapi itu bukan berarti Anda harus terus mengumbar apa yang menjadi keluhan Anda, karena sekali lagi tidak semua orang mampu untuk menjadi pendengar yang baik terus-terusan, karena semuanya juga memiliki pergumulan masalah masing-masing ya. Jadi keluhan sebisa mungkin ditahan ya, kalaupun harus dikeluarkan itu hanya sesekali, dan itu yang sudah benar-benar nyesek aja ya, dan itu pun cari orang yang terpercaya supaya tidak hanya mendapatkan pemahaman tetapi juga bisa mendapat solusi yang membangun. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, tadi sudah ada Eksan tak pernah dianggap. Nah, selanjutnya kita ke tukang seblak nih. Mantan anggota kelompok musik tapi sekarang jadi konten kreator dan terkenal sekali dengan resep-resep seblaknya yang selalu inovatif. Rafael Tan, Cuma Mau Kamu untuk Anda.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: yang tak peka.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang

0: maaf ya, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper

ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Putra, Kenny Gabriel, dan Monica Karina, Forever Thankful, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan ini adalah lagu penutup ya. Ini closing song dari sesi kita musik dan info dari pukul 10 tadi. Kita akan beralih dengan lagu-lagu dari daerah ya, dalam kemasan musik tradisional dan budaya. Kalau saya intip-intip, nanti yang akan hadirin adalah lagu yang disusun Mas Ai dari koleksi lagu-lagu Maluku ini tampaknya ya, Ambon. Baik, kita nantikan bersama musik tradisional dan budaya. Lalu nanti pada pukul 12 kita mempersiapkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Islamic Center Kota Tarakan Masjid Baitul Izzah.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.
1: Pendengar, kita akan lanjutkan kembali rangkaian lagu-lagu di kemasan program musik tradisional dan budaya yang siang hari ini kami menghadirkan lagu-lagu dari Ambon, Maluku ya. Saat ini kami akan informasikan terlebih dahulu satu informasi untuk Anda masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Baru pulang jalan-jalan atau mungkin ada rencana dinas dan jalan-jalan ke luar negeri dan nanti niatnya akan bawa oleh-oleh? Nah, kalau Anda niatnya nanti akan bawa oleh-oleh setelah pulang jalan-jalan atau liburan atau dinas dari luar negeri, lalu berniat untuk membawa ponsel, komputer genggam, tablet baru dari luar negeri, perhatikan dulu ya. Ada aturan mengenai IMEI, ponsel, yang diwajibkan terdaftar secara sah. Nah, mungkin sampai saat ini ada yang tanya, IMEI itu apa sih? IMEI itu nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler agar dapat dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak konsumen dan mencegah peredaran ponsel ilegal, maka pemerintah mewajibkan semua ponsel dari luar negeri itu wajib daftar IMEI. Wajib. Pakai tanda seru ya. Jadi jangan lupa, langsung daftarkan handphone atau ponsel Anda ke petugas bea cukai saat baru tiba di pelabuhan atau bandara kedatangan. Tetapi sesuai aturan, maksimal cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orangnya. Untuk informasi lebih lanjut, jangan ragu, jangan sungkan untuk mampir, kunjungi kantor bea cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang, Bais. Untuk selanjutnya dari Hemi Pesulima, melanjutkan kembali lagu-lagu Ambon dalam kemasan musik tradisional dan budaya, Hidup Gandong.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Pendengar 97,9 MHz masih bersama Anda di kebersamaan kita yang sudah tiba pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 12 nanti kami mempersiapkan koneksi dengan Islamic Center Kota Tarakan Masjid Baitul Izzah ya, untuk menyiarkan secara langsung ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Kita masih mainkan juga lagu-lagu dari lagu-lagu khas Ambon, Maluku. Di siang hari ini dari penata musik kita yang sudah menyusun sedemikian rupa untuk menyemarakan suasana ruang dengar kita bersama. Pendengar sudah semakin mendekati juga untuk waktu istirahat siang ya, dan juga ibadah bagi umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, dan juga waktunya untuk refresh sejenak ya dari kesibukan kerja. Atau beberapa tempat kerja selain WFH juga menerapkan waktu setengah hari. Nah, biasanya pukul 12 ini sudah pulang dan tidak harus balik lagi ke tempat kerja ya. Jadi sudah bisa siap-siap untuk bersantai, beristirahat, tetapi yang masih harus melanjutkan pekerjaannya karena pulangnya tetap di sore hari. Manfaatkan waktu siang ini sebaik mungkin, tidak hanya untuk makan siang ya, tapi untuk melemaskan otot-otot dan pikiran agar nanti kembali bekerja sekitar pukul 13 atau pukul 13.30 sudah kembali segar lagi. Kalau tadi ada Kuako Voice dengan Mama Buah Hati, ini selanjutnya ada Kunang-Kunang Manyala dari Mainoro. Selamat mendengarkan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Pendengar, kami akhiri lagu-lagu kemasan musik tradisional dan budaya bersama Hellas, menutup kebersamaan kita dengan Donci for Mama. Kita lanjut

Ingin lagu-lagu Islami sembari menantikan koneksi dengan Masjid Islamic Center Kota Tarakan ya, Masjid Baitul Izzah, untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat Kota Tarakan.

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali untukmu bersama Kotak mengantarkan kita untuk menuju Islamic Center Kota Tarakan Masjid Baitul Izzah. Kita bersiap mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat.
1: Yang kita maksud adalah takwa yang sebenar-benarnya, yang sebagaimana diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika menafsirkan makna dari haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, an yuta'a wa la yu'sa. Takwa yang sebenar-benarnya adalah ketika seorang hamba mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yushkar wa la yukfar. Dan takwa yang sebenar-benarnya adalah ketika seorang hamba mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nikmat yang paling besar sampai yang nikmat yang paling kecil, semuanya datang, semuanya ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan tidak ada nikmat yang ada pada kalian kecuali datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yudhkara wa la yunsa. Dan takwa yang sebenar-benarnya adalah ketika seorang hamba selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda dari tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang ketika berbuat dosa, mereka ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka segera kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu memperbanyak istighfarnya, selalu memperbanyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Imran, di ayat yang ke-133 sampai 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra', mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka di saat mereka senang, wadh-dharra', dan di saat mereka susah. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka adalah orang yang mampu menahan amarah mereka. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzakarullah, maka mereka bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfaru lidhunubihim, kemudian mereka bersegera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dari dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa, tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus mengerjakan dosa tersebut sementara mereka mengetahui bahwasanya itu dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar adalah ciri-ciri dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Dan pemimpin hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah para rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, mereka memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Abul Bashar, bapak semua manusia Nabi Adam alaihi salam, ketika beliau terjatuh dari dosa ke dalam dosa, beliau tidak lupa untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka benar-benar kami akan menjadi hamba yang merugi." Begitu pula yang dilakukan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir surah Nuh, Nabi Nuh mengatakan, "Rabbi ghafirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman, dan bagi orang-orang yang beriman dari laki-laki ataupun perempuan." Dan begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah berdoa, pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. "Rabbana ighfirli, wahai Rabb kami, ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'mini, dan untuk orang-orang mukmin, wa yauma yaqumul hisab, di hari ditegakkannya perhitungan amal manusia kala di akhirat." Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman, Allah ceritakan istighfar beliau, Allah Subhanahu wa taala ceritakan taubatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, "Rabbi ghafirli, wahai Rabbku, ampuni aku, wahabli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada orang lain setelahku." Dan terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan secara khusus diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau hendak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Idza jaa nasrullahi wal fath," dan jika jika telah datang kepada kalian, "idza jaa nasrullah," jika telah datang pertolongan Allah, "wal fath," dan kemenangan, "wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja," dan engkau melihat manusia, "yadkhuluna fi dinillahi afwaja," masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong, "fasabbih bihamdi rabbik," maka bertasbihlah, memuji Allah Subhanahu wa taala, "wastaghfirhu," dan meminta ampunlah kepadanya, "innahu kana tawwaba," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika saja Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain rasul-rasul yang lain diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, diperintahkan untuk memperbanyak bacaan astaghfirullah, diperintahkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan kita yang bukan nabi dan bukan rasul? Maka lebih berhak lagi untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memperbanyak istighfar dan memperbanyak taubat kita kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. قلتُ ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي قدر فهدى وجعل الذكر والأنثى. أحمده سبحانه وأشكره وهو المرتجى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى، وعلى آله وأصحابه ومن بآثاره مقتدى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى، وراقبوا ربكم في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، memperbanyak istighfar, memperbanyak bacaan astaghfirullah, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak keutamaan, banyak fadilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara fadilah, di antara keutamaan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengucapkan astaghfirullah, adalah istighfar. Memperbanyak istighfar bisa membentengi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar bisa menjaga seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari musibah, dari malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum", dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, tidak akan menyiksa mereka. "Wa anta fihim", selama engkau ada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun", dan sekali-sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, menyiksa mereka, sementara mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Inna Allah ja'ala li hadhihi al-ummati amanain", sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat, bagi umat ini dua keamanan. "La yazaluna ma'sumina min qawari'il 'adzab", mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab. "Madama fiha", selama dua itu, dua aman tersebut berada di tengah-tengah mereka. "Fa amanun qabadahu Allahu ilaihi", satu keamanan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa amanun baqiya fikum", dan satu aman yang masih tinggal di tengah-tengah kita, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara juga faedah dari memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca astaghfirullah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia di setiap kesempitannya kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya di setiap kesulitannya ada jalan keluar. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akthara minal istighfar", barang siapa yang memperbanyak istighfar, "ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja", maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya di setiap kesulitannya, di setiap kesusahannya ada kesenangan,
di setiap kesulitannya ada jalan keluar. Wa min kulli dhayqin makhraja, dan setiap kesempitan yang dihadapinya ada jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Wa yarzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ma'asyar muslimin, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menjaga kita dari azabnya, dari mara bahaya. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan, "Akthiru minal istighfar," perbanyaklah istighfar, "fi buyutikum," di rumah-rumah kalian, "wa fi turuqikum," di jalan-jalan kalian, "wa fi majalisikum," di tempat duduk-duduk kalian, "wa fi aswaqikum," di pasar-pasar kalian, "wa ala mawaidikum," di atas hidangan-hidangan kalian, "aynama kuntum," dimanapun kalian berada, "fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah," karena kalian tidak tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada kalian, kapan istighfar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi satu istighfar yang kita ucapkan, dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang rajin beristighfar, rajin taubat kepadanya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memasukkan kita ke dalam surganya dan mengampuni dosa-dosa kita. Ibadallah, inna allaha amarakum bi amrin azim, bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi faqala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يرضوك ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون

Pendengar, kembali bersama kami di studio Pro Satu RRI Tarakan 97,9 MHz. Tuntas sudah koneksi kita bersama Islamic Center Kota Tarakan Masjid Baitul Izzah untuk menyiarkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat. 55 menit dari pukul 12, kita mempersiapkan berita Paguntaka. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Jumat 9 Oktober 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan kembali melakukan penggiliran aliran air bersih ke rumah-rumah warga di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah. Kebijakan ini dilakukan akibat pasokan air baku di Embung Binalatung kembali menipis. Laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Digilir yang Tarakan Tengah ini karena Embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil.
2: Intensitas hujan yang masih minim di Tarakan kembali membuat ketersediaan air baku di embung menipis, terutama di embung Binalatung. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan menjelaskan, saat ini ketinggian air di embung Binalatung sudah berada di level minus 274 cm dan sudah tidak bisa diambil lagi. Bahkan, Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 5 sudah menghentikan pengambilan air di embung tersebut. Hal itu dilakukan karena embung tidak boleh sampai kering total. Minimal harus menampung 48.000 meter kubik air. Jika dikuras habis akan merusak struktur bendungan. Kondisi lubang isap pun sudah tidak bisa lagi menghisap air. Kondisi ini berdampak menurunnya produksi air bersih yang dilakukan Perumda Tirta Alam Tarakan, terutama untuk melayani masyarakat di Kecamatan Tarakan Tengah. Agar warga tetap terlayani, Perumda Tirta Alam Tarakan terpaksa kembali melakukan penggiliran air ke rumah-rumah pelanggan.
1: Yang digilir itu hanya Tarakan Tengah, tapi untuk Tarakan Barat, Tarakan Utara, sebagian Tarakan Timur itu sudah digilir. Karena apa? Digilir yang Tarakan Tengah ini karena embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil. Karena per tadi sore BWS menyetop untuk pengambilan air karena embung itu tidak boleh kering betul. Minimal dia harus menampung 48.000 meter kubik minimal.
2: Adapun daerah yang terdampak penggiliran air adalah wilayah pelayanan instalasi pengolahan air IPA Kampung 1 meliputi Selumit Pantai, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Sebengkok, dan Asrama Polisi. Sedangkan wilayah lain seperti Tarakan Barat, Tarakan Utara, dan sebagian Tarakan Timur saat ini masih kondisi aman. Pasalnya, embung Rawasari sudah terisi dan hanya minus 18 cm setelah sebelumnya sempat minus 2 meter lebih. Embung Indulung juga bahkan surplus 14 cm dan embung Bengawan surplus 10 cm. Iwan mengimbau warga di Tarakan Tengah untuk menghemat air dan menampung air saat jadwal giliran tiba, karena musim kemarau diprediksi BMKG masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendesak pemerintah pusat agar memprioritaskan anggaran

0: pembangunan untuk wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Laporan Adinda Rahmadani.
1: Kalau untuk mengandalkan APBD yang ada di daerah itu tidak memungkinkan. Kita harus mengupayakan bagaimana meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu, ya kan, dalam hal segi pendanaan untuk melakukan program-program pembangunan di wilayah 3T itu sendiri.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan alokasi anggaran pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T dan perbatasan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltara Komarudin menegaskan bantuan dana dari pusat sangat krusial.
1: Kalau untuk mengandalkan APBD yang ada di daerah itu tidak memungkinkan. Kita harus mengupayakan bagaimana meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu, ya kan, dalam hal segi pendanaan untuk melakukan program-program pembangunan di wilayah 3T itu sendiri. Nah, keberadaan pemerintah hari ini harus terus mendorong bagaimana mengupayakan ke pemerintah pusat agar memprioritaskan terhadap aspek pembangunan terutama daerah otorita maupun daerah di perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara lain gitu.
2: Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya bertujuan mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem pertahanan negara. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti dan mendengarkan Berita Paguntaka. Siang ini disiarkan oleh RRI Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, pemancar AM 1350 kHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, pelatihan strategi komunikasi dan toolkit Mangrove for Coastal Resilience atau MC, kami ulang, M4CR di Kalimantan Utara dinilai dapat menjadi bekal bagi para pendamping dalam membangun komunikasi dengan masyarakat di lapangan. Laporan Agung Wirawan.
3: Harapannya adalah ini bisa menjadi bekal ketika mereka ke lapangan berkomunikasi langsung dengan masyarakat.
4: Pelatihan komunikasi M4CR jadi bekal pendamping saat turun ke masyarakat. Pelatihan strategi komunikasi dan toolkit Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR di Kalimantan Utara dinilai menjadi bekal penting bagi pendamping saat berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Dosen yang juga menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut, Ibu Nursiah, menilai respon peserta terhadap materi yang diberikan cukup positif. Menurutnya, materi strategi komunikasi yang diberikan dalam pelatihan dapat menjadi bekal saat para pendamping turun ke lapangan.
3: Harapannya adalah ini bisa menjadi bekal ketika mereka ke lapangan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Teori apapun yang kita berikan itu berlakunya tidak akan 100%. Pengalaman yang ada di lapangan itulah yang menjadi guru kita sebenarnya. Teori itu hanya toolsnya, alatnya gitu.
4: Ibu Nursiah menambahkan, pendekatan komunikasi tidak selalu berhasil dengan cara yang sama. Karena itu, para pendamping dituntut mampu menyesuaikan strategi, termasuk mencoba pendekatan lain jika secara sebelumnya belum berhasil. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dan totalitas dalam menjalankan tugas menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan program M4CR di lapangan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua kali tidak terjual, aset terpidana korupsi di Tarakan kembali dinilang seharga 1 miliar 360 juta rupiah.
5: Untuk yang dua kali lelang sebelumnya itu limitnya memang 1,4 M ya, 1,4 M. Untuk yang nanti 21 Oktober itu limitnya di 1,3 kan ya, 1,3.
6: Turun ya Pak?
5: Turun ya, turun.
7: Tanah dan bangunan milik terpidana korupsi Khairuddin Arif Hidayat di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat kembali masuk daftar lelang negara. Setelah dua kali ditawarkan tanpa menghasilkan penjualan, aset seluas 482 meter persegi itu kini kembali dilelang dengan nilai limit 1,36 miliar. Lelang ketiga dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober 2026 melalui sistem penawaran terbuka atau open bidding di laman resmi lelang.go.id. Nilai limit ditetapkan sebesar Rp1.360.000 lebih dengan jaminan Rp136.000 lebih. Pejabat lelang ahli muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tarakan, Kristina Dewi Sitompul mengatakan, objek tersebut sebelumnya telah ditawarkan pada 31 Maret dan kembali dilelang pada 14 April 2026. Namun kedua pelaksanaan belum menghasilkan penjualan karena tidak ada peminat yang menyetorkan uang jaminan. Penawaran dijadwalkan berakhir pada 21 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan mekanisme elektronik, calon peserta dapat mengikuti proses penawaran tanpa harus datang langsung ke kantor KPKNL Tarakan. Kristina menjelaskan penetapan nilai limit bukan kewenangan KPKNL untuk menentukan secara sepihak. Dalam lelang tersebut, kejaksaan bertindak sebagai pemohon yang bertanggung jawab menetapkan nilai limit dengan mengacu pada laporan penilaian sebagai salah satu dasar pertimbangan.
5: Ini merupakan lelang ketiga, Pak.
3: Ketiga.
5: Tahun ini, ya. Kalau yang pertama itu di tanggal 31 Maret. Dulu, ya. Kemudian di lelang ulang itu di 14 April.
6: Jadi, keduanya itu, ya.
5: Iya. Kemudian diajukan kembali nih di sudah kami platkan lelangnya di tanggal 21 Oktober 2026. Jadi bukan lelang kedua, jadi ketiga ini ya, lelang ketiga. Untuk yang dua kali lelang sebelumnya itu limitnya memang 1,4M ya, 1,4M. Untuk yang nanti di 21 Oktober itu limitnya di 1,3 kan ya, 1,3.
3: Turun ya, Bu?
5: Turun ya,
7: turun. Kristina mengatakan jika lelang pada 21 Oktober kembali tidak menghasilkan pembeli, kejaksaan masih dapat mengajukan permohonan lelang berikutnya. Bagi calon peserta, KPKNL menyarankan agar kondisi objek diketahui terlebih dahulu sebelum mengajukan penawaran. Pengecekan langsung dapat dilakukan dengan menghubungi pihak kejaksaan selaku pemohon lelang. Selain memeriksa kondisi fisik tanah dan bangunan, calon peserta juga perlu memastikan kesiapan dana. Pemenang lelang diberikan waktu 5 hari kerja untuk melunasi harga lelang setelah ditetapkan sebagai pemenang. Christopher, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Panitia Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara menegaskan aturan setiap atlet wajib berkartu tanda penduduk Kaltara. Bagi cabang olahraga yang melanggar akan didiskualifikasi.
8: Ini arahan tegas dari Pak Gubernur. Kita tidak akan menggunakan atlet di luar Kaltara. Jadi itu sudah komitmen kita bersama. Ya, kita tentu, kami pemerintah provinsi ini berharap kepada KONI.
9: Hanya atlet ber-KTP Kaltara yang boleh bertanding di Porprov Kedua Kalimantan Utara. Wakil Ketua KONI Kaltara sekaligus Ketua Panitia Pengawas dan Pelaksana Porprov, Wiono Hadi, menyebut aturan ini bukan hal baru. Aturan serupa sudah berlaku sejak Porprov pertama untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi atlet daerah sendiri. Untuk mencegah kecurangan, tim keabsahan akan memeriksa data setiap atlet bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meski begitu, atlet masih boleh berpindah antar kabupaten dan kota. Syaratnya atlet tersebut ber-KTP Kaltara dan etika organisasi tetap dijaga.
10: Rule yang kita bangun adalah yang pertama, atlet yang akan bermain nanti wajib KTP Kaltara. Sekali lagi, wajib KTP Kaltara. Kami tidak akan bisa dibohongi orang dari dalam atau dari luar. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana untuk mendeteksinya? Tim keabsahan akan mendeteksinya. Kita libatkan Dukcapil. Risikonya bagi cabang olahraga yang coba-coba mempertandingkan atlet non-KTP Kaltara, sanksinya. Pertama, atlet itu didiskualifikasi termasuk cabang olahraganya kena diskualifikasi. Artinya tidak ada peluang untuk ikut Dekapon dan PON.
9: Sikap serupa datang dari pemerintah provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Bustan menyebut larangan atlet luar daerah merupakan arahan tegas dari gubernur yang minta KONI dan pengurus cabang olahraga mematuhi aturan tersebut.
8: Arahan tegas dari Pak Gubernur, kita tidak akan menggunakan atlet di luar Kaltara. Jadi itu sudah komitmen kita bersama. Ya, kita tentu, kami pemerintah provinsi ini berharap kepada KONI, ya, teman-teman KONI, teman-teman cabor, taat ya. Jangan lagi coba-coba untuk memanfaatkan atlet yang tidak ber-KTP Kaltara dengan tujuan menjadi juara umum.
9: Dengan aturan ini, panitia berharap Porprov kedua menjadi ajang pembinaan atlet daerah dan juga menuju PON. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Laporan Setia Widadi menutup kebersamaan dengan berita Paguntaka siang ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
11: Sekian berita Paguntaka.

Baik, pendengar, terima kasih untuk tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Kita sudah tuntaskan juga program berita kita, berita Pak Guntaka disiarkan Senin sampai Sabtu setiap pukul 13. Sementara untuk sesi berita pagi, Anda bisa ikuti berita Kaltara disiarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk hari Minggu, Anda bisa mengikuti berita sepekan umum. Dan juga untuk kategori olahraga, Anda bisa mengikuti berita sepekan olahraga. Nah, saat ini di menit ke-16 dari pukul 13 waktu yang ada masih akan terisi dengan lagu-lagu selingan terlebih dahulu, sembari saya mempersiapkan lagu-lagu dangdut untuk kita nikmati pada Pro Dangdut sekitar pukul 13.30 ya. Dan beberapa saatnya nanti juga kami akan membuka untuk kebersamaan di live TikTok kita ya. Jadi yang punya akun TikTok bisa nanti scrolling TikToknya, kunjungi TikToknya RRI Tarakan, nanti kita gabung sama-sama di TikTok kita di Pro Dangdut ya. Boleh request dengan catatan lagu dangdut ya, jangan request lagu mancanegara, lagu Mandarin, lagu Malaysia, jangan ya. Dipastikan gak akan ada. Oke, kita nikmati dulu beberapa lagu selingan ya, karena ini masih di menit ke-17. Sudah makan siang kah semua? Kalau belum, makan siang. Kalau sudah makan, alhamdulillah ya. Istirahat dulu sebentar, terus nanti balik aktivitas. Atau mungkin sudah kembali nih, berjibaku dengan tugas-tugasnya. Selamat bekerja, tetap semangat ya.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Tahu nggak, ada satu varietas beras yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Krayan, Kalimantan Utara. Namanya beras adan. Beras ini merupakan beras organik karena sejak proses tanam hingga panen tanpa melibatkan bahan-bahan kimia dan panennya hanya setahun sekali. Beras adan rasanya pulen dan legit. Varietas beras adan hanya dapat ditanam dan tumbuh di tanah Krayan. Karena setelah dicoba ditanam di tempat lain, cita rasanya berubah, disebabkan tekstur dan kandungan tanah yang tidak sama. Ada 3 jenis beras adan, yaitu beras putih, merah, dan hitam. Karena kondisi geografis dan akses darat lebih mudah ke negara tetangga, maka konsumen terbesarnya adalah warga negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Untuk dipasarkan ke Indonesia, hanya bisa lewat udara, yang biayanya lebih mahal. Sedangkan akses darat, jalannya belum begitu bagus. Untuk melindungi statusnya, beras adan Krayan sudah mengantongi sertifikat indikasi geografis dari Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Kita sering melihat pengembunan air di bawah gelas yang dingin. Pengembunan air ini disebut culacino. Mungkin istilah ini masih sangat asing di telinga kita. Definisi culacino menurut KBBI 5 Daring adalah bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya. Culacino merupakan kata serapan dari bahasa Italia, culacino, yang memiliki akar kata culacio, yang artinya dasar atau ujung sesuatu.

featuring J Flow, Candu Asmara. Berakhir sudah rangkaian lagu-lagu selingan ini karena sudah saatnya kita beralih ke lagu-lagu dangdut ya. Tapi sabar dulu, saya nggak langsung buka live TikTok. Tunggu ya, kita santai-santai dulu ya. Nanti kita jumpa, pokoknya nanti ada saatnya kita ketemu di live TikTok ya. Selamat siang untuk semuanya. Lagi apa kalian? Mudah-mudahan semuanya lagi menikmati waktu yang menyenangkan ya, itu yang paling penting sih. Tapi kalau hari ini tidak terelakkan dari sesuatu yang namanya galau, sedih, kesel, jengkel, ya nggak apa-apa ya, itu tandanya Anda masih manusia, masih ada perasaan. Tapi jangan lama-lama ya, hidup ini terlalu indah kalau cuma untuk bersedih, galau, emosi dan lain sebagainya ya. Hidup ini terlalu indah untuk semua itu dan terlalu singkat. Jadi boleh marah, boleh ini itu, tapi singkat-singkat aja ya. Selebihnya mari kita syukuri hidup ini dan berusaha menjadi bahagia. Oke? Kita akhiri perjalanan lagu-lagu selingan. Kita beralih ke lagu-lagu dangdut, akan dibuka oleh Dina Novita dengan Taktik

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: narkoba tidak mampu memberikan stimulan kreativitas. Bahkan, efek setelah menggunakan narkoba, penggunanya akan semakin depresi yang sangat dalam dan menghancurkan semua kreativitas yang dimilikinya, bahkan berujung kematian. Katakan tidak pada narkoba.
1: Main yuk!
2: Main apa?

0: main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Namanya juga anggur. Aku masih jet lag nih. Bukan jauh dari Inggris.
1: Hai, aku pisang.
0: Pisang? Baru dengar. Kamu berasal dari mana?
1: Dari sini. Kalau kamu?
0: Dari Italia. Pantesan penampilan beda ya. Nggak seperti kami. Glowing.

Pendengar, selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro Satu RRI Tarakan bersama RV di sini. Kita dangdutan lagi ya. Ini sudah tepat pukul 2 siang atau tepat pukul 14. Jadi sudah saatnya saya buka live TikTok. Silakan gabung ya. Kalau ingin bergabung, ingin request lagu, yuk cepet aja biar cepet diputarin ya. Kali ini ada Alam dengan Gersang, sambil kita nunggu-nunggu yang mau request ya. Selamat siang semua.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Mendengar dimanapun Anda berada, 97,9 MHz ya, sudah berlangsung ini untuk live TikTok kita ya di Prodangdut. 97,9 MHz. Ini sudah pukul 14.20, jadi sudah nyaris setengah putaran. Saya temani Anda dalam Prodangdut ya. Mudah-mudahan lagu yang dihadirkan ini ada di antaranya lagu-lagu favorit atau punya kenangan tersendiri mungkin ya. Cuma harapannya jangan kenangan yang buruk-buruk lah ya, kenangan yang manis-manis. Siapa tahu dengan lagu ini dapat istri, siapa tahu dengan lagu ini cinta pertama, ya kan? Siapa tahu dengan lagu yang ini ada kenangan di mana, ya pokoknya hal-hal yang menyenangkan lah ya. Jangan kenang-kenangan yang buruk kayak putus cinta, ya kan? Ditinggal nikah. Enggak bercanda ya. Ya sudah, kita lanjut di Prodangdut. Setelah ini akan hadir balada Kois dan Laila dari Riza Umami.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih, identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Iya warga Tarakan dan sekitarnya ya, ini di luar panas loh. Jadi kalau keluar-keluar jangan lupa pakai jaket, yang jalan kaki pakai payung. Jangan lupa juga tabir surya alias sunscreennya ya. Jangan main-main panas kalau nggak ada kebutuhan atau kepentingan yang urgent. Karena ya bukan masalah takut jadi hitam aja kulitnya, bukan ya. Tapi lebih kepada kesehatan kulit, dan memang kita juga harus jaga kondisi. Kalau nggak ada keperluan yang mendesak, lebih baik istirahat banyak-banyak. Berdiam diri aja di rumah ya. Satu, karena kita masih menakutkan dampak dari kabut asap ya kan. Tentu saja udara masih tidak sehat. Dan kedua, cuaca juga lagi gak baik-baik aja ya kan. Jadi jagalah kondisi sebisa mungkin, karena sampai saat ini masih relate yang namanya mencegah daripada mengobati. Menyembuhkan penyakit itu mahal, sakit itu juga mahal gitu ya. Nah mumpung masih bisa dipilih nih antara keduanya, kita mencegah, lebih baik cegah aja ya, banyak-banyak istirahat kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak. Tapi kalau misalnya mau bekerja atau apapun itu yang kaitannya dengan tanggung jawab ya, apa boleh buat ya kan. Cuman kalau bisa memilih di rumah aja, di rumah aja deh ya. Perkara mau jalan-jalan, mau nongkrong, nanti tunggu, tunggu mataharinya bersahabat dulu. Oke, kita lanjut lagi karena masih ada waktu saya kurang lebih 15 menit ke depan di rangkaian lagu-lagu dangdut ini ya. Jadi tetap di 97,9 MHz. Cincin putih sayang.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di sore hari ini ya, untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan menggantikan tugas Ervi Febrianti selama 5 jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya akan menemani Anda tentunya dengan sejumlah program di Jumat sore ini. Mulai dari saja informasi dalam lintas Banjar Nusantara dan sederet program-program pada sore hari nanti. Tentunya kami juga akan hadirkan untuk Anda beragam informasi terbaru yang akan kami sampaikan untuk Anda dari dalam dan luar negeri. Tentunya masih dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati sembari aktivitas ataupun istirahat Anda pada sore hari ini. Baik, lagu berikutnya yang bisa Anda nikmati sembari beraktivitas kali ini ada Nadia Rahma dengan Mau Apa Lagi.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Halo, halo, halo warga Tarakan dan sekitarnya. Lagi asik nungguin paket, tiba-tiba dapat pesan paket Anda ditahan dan disuruh bayar pajak. Sekarang juga, waduh jangan panik ya Goy. Apalagi kalau sampai diancam paketnya bakal disita atau kena denda atau pidana. Hati-hati ya dek, itu modus penipuan. Pelaku sering banget pakai nomor dengan foto profil pegawai atau logo instansi biar kita percaya. Ingat faktanya, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jadi kalau dapat pesan mencurigakan, lakukan 3 langkah aman ini. Yang pertama, stop, jangan panik dan jangan langsung transfer. Yang kedua, cek. Pastikan status barang kirimanmu pakai nomor resi yang valid melalui beacukai.go.id /barang-kiriman. Dan yang ketiga, lapor. Segera laporkan ke kanal resmi Bea Cukai jika ada indikasi penipuan. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, pendengar, Rahmawati Zainal mengusulkan pembangunan rumah sakit jiwa khusus di Kalimantan Utara kepada Kementerian Kesehatan. Usulan ini disampaikan oleh Rahmawati kepada Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus bersama dengan usulan perbaikan fasilitas rumah sakit dan juga penguatan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Rahmawati mengatakan Kaltara hingga kini belum memiliki kompleks RSJ yang berdiri sendiri. Pelayanan pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ masih sangat bergantung pada ruang atau bangsal di rumah sakit umum. Rahmawati mengungkapkan kondisi ini membuat pelayanan rehabilitasi jangka panjang bagi pasien pasca akut belum dapat dilakukan secara maksimal. Padahal, pasien ODGJ tertentu membutuhkan penanganan dan juga pendampingan secara berkelanjutan. Dan pendengar, selain itu pasien yang ditangani di RSUD Dr. Haji Yusuf SK juga berasal dari wilayah lain di Kalimantan Utara, termasuk diantaranya pasien ODGJ dalam kasus deportasi pekerja migran Indonesia dari Malaysia melalui Nunukan. Rahmawati juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan Kaltara. Menurutnya, kondisi geografis dan akses antar daerah menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan kesehatan. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya untuk Anda pendengar, informasi di mana Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekra Nasda Kalimantan Utara, Hajah Rahmawati Zainal SH, membawa Wastra khas Kalimantan Utara ke panggung nasional melalui parade Wastra dalam rangkaian pameran kerajinan Nusantara atau Kria Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center pada Rabu lalu, 30 September 2026. Rahmawati tampil mengenakan busana dengan batik bermotif khas Bulungan yang dipadukan dengan topi khas Dayak. Penampilan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas pengrajin Kaltara kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dari 32 peserta ke parade Wastra, penampilan Rahmawati menjadi salah satu bagian dari rangkaian acara penutupan Kria Nusa 2026 yang mengangkat beragam kekayaan Wastra dan Kria dari berbagai daerah di Indonesia. Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan, Perajin Mendunia, dan berlangsung pada 26 hingga 30 September 2026 kemarin. Pameran ini menghadirkan 410 stan dengan melibatkan 257 peserta yang terdiri dari Dekranas, Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pengusaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Rangkaian Kria Nusa 2026 ditutup oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kerajinan yang perlu terus dikembangkan, baik dari sisi kualitas, kreativitas maupun pemanfaatannya untuk mendukung perekonomian.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih

0: Bu, minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Wajah janganlah, Bu. Kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya. Makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak, Bu.
1: Iya dong. Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundih oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Halo masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Pernahkah Anda memperhatikan rokok yang beredar di sekitar kita? Waspada ya, apakah Anda tahu ciri-ciri rokok ilegal, Goy? Ayo kenali ciri-cirinya agar kita semua bisa lebih bijak dalam memilih. Ada tiga cara mudah untuk mengenalinya. Yang pertama, perhatikan kemasannya. Rokok ilegal seringkali tidak dilengkapi label yang jelas dan pastinya tidak ada peringatan kesehatan yang tercetak di kemasan. Yang kedua, periksa pita cukainya. Rokok ilegal tidak memiliki pita cukai yang sah. Biasanya kemasannya dibiarkan polos tanpa pita atau justru memakai pita cukai palsu, rusak, dan bekas pakai. Dan yang ketiga, perhatikan harganya. Jangan mudah tergiur karena rokok ilegal sering dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok yang terdaftar secara resmi. Jika Anda menemukannya, jangan ragu untuk melaporkan peredarannya ke kantor bea cukai terdekat. Mari bersama-sama cegah rokok ilegal sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

Dan pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Peringat dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi.
1: Ya, selamat sore Agus Maulana, apa kabar?
0: Kabar sehat dan tarakan juga cerah Dewi. Gimana di Palangkaraya?
1: Di Palangkaraya sore ini luar biasa kabut asapnya Agus.
0: Masih kabut asap ya?
1: Iya.
0: Dan semoga reda ya Dewi ya.
1: Iya, hujan yang kami harapkan.
0: Hujan yang diharapkan. Iya, Dewi dari Palangkaraya ada informasi apa pada sore hari ini?
1: Iya Agus, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini anak orang utan yang berusia 4 tahun ini mendapatkan perawatan medis dari bosnya Rumenteng karena terdampak karhutla Agus.
0: Oke, bagian dari dampak karhutla ya. Silakan Dewi selengkapnya deh.
1: Iya baik Agus dan juga pendengar serta pemirsa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS terus memantau kondisi orang utan Novita yang berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan dan kini menjalani perawatan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Yayasan BOS di Nyarumenteng. Berikut selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
2: Kami menduga Novita ini sempat turun ke lantai hutan yang terbakar sehingga dia mendapatkan luka bakar dan kemudian dia naik lagi ke atas pohon gitu.
3: Pas jauh ini ada orang hutan yang meninggal akibat lantai.
2: Sampai hari ini untuk di Kalimantan Tengah belum ada laporan.
4: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS Foundation menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi orang utan Novita usai berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan serta penanganan yang dilakukan oleh tim kesehatan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Yayasan BOS Nyarumenteng. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor BKSDA Kalimantan Tengah. Menurut Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Andi Muhammad Kadapi, saat ini orangutan bernama Novita berusia 4 tahun tersebut masih menjalani perawatan intensif di Pusat Rehabilitasi Orangutan BOS Foundation Nyarumenteng setelah diselamatkan dari kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kantune. Berada di sekitar Taman Nasional Sebangau, kondisi orangutan Novita luka bakar pada tangan dan kakinya mulai menunjukkan perbaikan. Meski tim medis memperkirakan kondisinya tidak akan kembali sepenuhnya seperti sebelum mengalami luka bakar.
2: Ya, jadi orang hutan ini pada umumnya dia terdampak oleh karhutla ya, baik terdampak oleh kebakarannya maupun terdampak oleh asapnya begitu, sehingga mungkin dia bergeser atau menyelamatkan diri lah supaya dia bisa selamat begitu kira-kira.
5: Paling banyak di kabupaten mana Pak di teman-teman?
2: Kalau yang paling banyak ini di wilayah Kota Waringin, Barat, Timur, Seruyan gitu.
4: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan BOS, Jamartin Sihite, di kesempatan yang sama menyampaikan orang utan Novita yang diperkirakan berusia sekitar 4 tahun ini diduga sempat berjalan di lantai hutan yang terbakar sebelum menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Akibatnya telapak dan jari kakinya mengalami luka bakar cukup parah. Tim lapangan menyebutkan luas luka bakar yang dialami Novita berada di kisaran 14,5

0: hingga 20% dari tubuhnya. Untuk mengurangi dampak asap, Bosch Pendexon memasang sprinkler yang menghasilkan kabut air di sekitar kandang, area bermain orang utan, dan sekolah hutan. Upaya ini dilakukan untuk menekan tingkat polusi udara yang dihirup satwa selama kabut asap masih menyelimuti kawasan Nyaru Menteng. Meski hingga kini lokasi tersebut masih bebas dari api, paparan asap masih menjadi ancaman bagi kesehatan orang utan.
1: Dia akan diselamatkan di daerah kebakaran yang dia untuk sampai ke pohon tempat dia manjat. Sebelum kita selamatkan, dia akan harus manjat ya. Harus jalan di api sehingga telapak kakinya, jari kakinya itu terbakar. Dan sekarang dalam masa kita coba obati karena ada 20% luka bakar. Jarinya nanti dijelaskan oleh saudara Agus, dokter hewan. Tetapi kami masih berharap dia akan tetap sehat dan bisa kembali ke alam.
0: Saat dimintai keterangan, koordinator dokter hewan Yayasan Bosch Nyaru Menteng, dokter hewan Agus Pahroni menjelaskan, luka bakar pada tangan Novita berada pada derajat 2 dan 3, sementara kedua kakinya mengalami luka bakar derajat 4 yang telah mencapai jaringan lebih dalam hingga tulang. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa jari kaki Novita tidak dapat diselamatkan dan harus diamputasi. Meski demikian, tim medis masih berharap Novita dapat pulih dan nantinya memenuhi persyaratan untuk dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya.
2: Iya, untuk kasus Novita memang dari awal kondisinya memang sudah kita tahu bahwa ada luka bakar yang cukup berat. Dan kalau kita lihat memang derajat luka bakarnya itu bisa sampai derajat 4 yang kita hitung di kaki terutama. Sehingga untuk kondisi Novita pada saat awal itu memang kita sudah prediksi kaki itu mengalami luka bakar yang cukup berat. Secara keseluruhan memang sebagaimana yang disebutkan Pak Jamartin tadi, luka bakar di tubuhnya itu ada sekitar 14,5% sampai 20%.
0: Dijelaskan pula selain Novita, BKSDA Kalimantan Tengah bersama pihak terkait telah menyelamatkan 48 satwa liar terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 25 merupakan orang utan dan sebagian yang dinyatakan sehat setelah pemeriksaan dokter hewan telah dipindahkan kembali ke habitat yang dinilai aman dari kebakaran. Satwa lain yang turut dievakuasi diantaranya owa dan kukang. Dampak karhutla juga dirasakan orang utan yang berada di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng. Dari total 224 orang utan yang dirawat, sebanyak 47 telah menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat paparan asap. Penanganan dilakukan antara lain dengan nebulizer, pemberian vitamin, air minum, madu, serta obat herbal untuk membantu menjaga kondisi kesehatan mereka. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Ya, demikian tadi Agus, informasi dari Kota Palangkaraya kembali ke Anda di RRI Tarakan.
4: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Agus.
0: Gimana kabarnya Samarinda, Fadel?
1: Alhamdulillah untuk hari ini dan beberapa hari terakhir ini Samarinda sepertinya teduh, meskipun teduhnya ini sebenarnya adalah dampak dari kabut asap dari karhutla ya rekan Agus.
0: Teduh-teduh berasap ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, ada informasi apa dari Samarinda, Fadel?
1: Ya, dari Samarinda informasi terkait rumah sakit, salah satu rumah sakit umum daerah ya yang ada di Kota Tepian Samarinda yang mengembangkan layanan spesialis ini rekan Agus.
0: Oke, silakan selengkapnya Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Agus. Pendengar dan pemirsa RRI, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus mengembangkan layanan dokter spesialis. Sementara koordinasi rujukan dengan puskesmas perlu diperkuat agar pelayanan pasien berjalan lancar. Selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus meningkatkan layanan kesehatan melalui kerjasama dengan dokter spesialis. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan. Saat ini rumah sakit tersebut memiliki 4 dokter berstatus aparatur sipil negara serta bekerjasama dengan 11 dokter spesialis lainnya. Layanan yang tersedia meliputi penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, bedah, anestesi serta jantung. Selain itu, pengembangan layanan juga diarahkan pada penambahan spesialis paru dan rencana pembukaan praktik dokter jantung dalam beberapa minggu ke depan. Selain itu, rumah sakit melayani persalinan dan bekerjasama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Hal ini dikatakan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II, Dr. Ivan Haryadi Harjowijoyo, kepada RRI Kamis 8 Oktober 2026.
3: Ya, saat ini kami terus mengembangkan, jadi meskipun dokter yang pegawai negeri hanya ada 4 orang, tapi kita ada bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis yang lain, itu ada 11 orang, jadi layanannya juga semakin meningkat. Kita punya 4 dasar, dari mulai penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, juga bedah, selain itu juga ada dokter anestesi, ada dari dokter jantung, dokter gigi konservasi, dan juga dokter-dokter yang lain yang akan dikembangkan. Seperti dokter paru juga akan datang dan dokter jantung. Termasuk kita juga kerjasama dengan puskesmas untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk ibu-ibu hamil. Jadi ada, kita harapkan ibu hamilnya siap pada saat melahirkan.
2: Pengembangan layanan tersebut perlu didorong koordinasi rujukan yang responsif antar fasilitas kesehatan, terutama antara rumah sakit dan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala UPTD Puskesmas Sempaja Dr. Emma Aryani menilai, komunikasi dengan pihak rumah sakit menjadi bagian penting dalam memastikan pasien mendapatkan penanganan lanjutan. Terlebih, Puskesmas Sempaja termasuk fasilitas kesehatan yang sering berkoordinasi dengan RSUD Haji Muhammad Salehuddin II karena letaknya berdekatan.
4: Nah, yang paling patut di highlight ya atau disoroti adalah mengenai pelayanan, dalam hal ini tentu saja rujukan. Nah, dari kami sendiri Puskesmas Sempaja yang sangat dekat dengan Rumah Sakit AMS 2 ini, maka kami seringkali berhubungan terutama soal rujukan. Nah, mungkin harapan kami sebagai FKTP yang sering berhubungan sama AMS 2, artinya mungkin rujukan itu akan lebih berjalan baik. Apabila ada permasalahan, bisa segera direspon oleh rumah sakit supaya pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik.
2: Koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat penanganan kendala rujukan sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan bagi masyarakat. Masukan dari puskesmas dan pihak terkait lainnya juga dibutuhkan untuk mengevaluasi layanan serta menentukan perbaikan yang diperlukan. Dengan pengembangan dokter spesialis yang diikuti penguatan komunikasi antar fasilitas kesehatan, RSUD Haji Muhammad Salehuddin II diharapkan semakin mampu mendukung kebutuhan pengobatan masyarakat, sekaligus memperlancar proses rujukan pasien dari puskesmas. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda, kami kembalikan ke rekan Agus di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan kembali melakukan penggiliran aliran air bersih ke rumah-rumah warga di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah. Kebijakan ini dilakukan akibat pasokan air baku di Embung Binalatung kembali menepis. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Gilir yang Tarakan Tengah ini karena Embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil.
2: Intensitas hujan yang masih minim di Tarakan kembali membuat ketersediaan air baku di embung menipis, terutama di Embung Binalatung. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, menjelaskan saat ini ketinggian air di Embung Binalatung sudah berada di level minus 274 cm dan sudah tidak bisa diambil lagi. Bahkan, Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 5 sudah menghentikan pengambilan air di embung tersebut. Hal itu dilakukan karena embung tidak boleh sampai kering total. Minimal harus menampung 48.000 meter kubik air. Jika dikuras habis akan merusak struktur bendungan. Kondisi lubang isap pun sudah tidak bisa lagi menghisap air. Kondisi ini berdampak menurunnya produksi air bersih yang dilakukan Perumda Tirta Alam Tarakan, terutama untuk melayani masyarakat di Kecamatan Tarakan Tengah. Agar warga tetap terlayani, Perumda Tirta Alam Tarakan terpaksa kembali melakukan penggiliran air ke rumah-rumah pelanggan.
1: Yang digilir itu hanya Tarakan Tengah. Tapi untuk Tarakan Barat, Tarakan Utara, sebagian Tarakan Timur itu sudah digilir. Karena apa? Digilir yang Tarakan Tengah ini karena Embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil. Karena per tadi sore BWS menyetop untuk pengambilan air karena embung itu tidak boleh kering betul. Minimal dia harus menampung 48.000 meter kubik minimal.
2: Adapun daerah yang terdampak penggiliran air adalah wilayah pelayanan instalasi pengolahan air IPA Kampung 1 meliputi Selumit Pantai, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Sebengkok, dan Asrama Polisi. Sedangkan wilayah lain seperti Tarakan Barat, Tarakan Utara, dan sebagian Tarakan Timur saat ini masih kondisi aman. Pasalnya, Embung Rawasari sudah terisi dan hanya minus 18 cm setelah sebelumnya sempat minus 2 meter lebih. Embung Indulung juga bahkan surplus 14 cm dan Embung Bengawan surplus 10 cm. Iwan mengimbau warga di Tarakan Tengah untuk menghemat air dan menampung air saat jadwal giliran tiba, karena musim kemarau diprediksi BMKG masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan saya Auliana. Halo Aulia.
1: Halo Agus.
0: Apa kabar nih Banjarmasin sore hari ini Aulia?
1: Kabar baik Banjarmasin, masih dikepung kabut asap.
0: Masih dikepung, ya sudah tiga wilayah
1: dikepung,
0: nih.
1: Dikepung, betul. Iya, dari pagi sampai sore baunya gosong semua.
0: Gosong, belum ada hujan? Iya,
1: iya. Belum ada hujan, jadi parfumnya cap gosong hari
0: cap
1: ini.
0: Cap gosong, aduh, pakai parfum keluar juga bau gosong lagi ya.
1: Gosong, betul Agus.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin, Aulia?
1: Iya, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan 71 kejadian kebakaran lahan.
0: Oke, lagi-lagi kebakaran lahan. Silakan Aulia.
1: Betul. Baik, terima kasih Agus. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, sebanyak 71 kejadian kebakaran lahan tercatat di Kota Banjarmasin sejak Juli hingga Oktober 2026. Wilayah Sungai Andai menjadi kawasan dengan kejadian terbanyak, yakni 12 kejadian. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Meningkatnya kebakaran lahan mendorong pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, mulai dari posko siaga 24 jam hingga dukungan operasi pemadaman dari udara, dengan melibatkan berbagai unsur tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga melakukan pencegahan, pemantauan, pembasahan lahan, serta perlindungan petugas dan masyarakat dari dampak kabut asap. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, jumlah kejadian kebakaran lahan menunjukkan tren peningkatan sejak Juli hingga memasuki Oktober. Berdasarkan data BPBD Kota Banjarmasin, wilayah Sungai Andai menjadi kawasan kejadian dengan terbanyak yakni 12 kejadian. Selanjutnya Basiri Selatan 7 kejadian, Pemurus Dalam 6 kejadian, Tanjung Pagar 6 kejadian, dan Kuripan 3 kejadian. Penanganan karhutla juga diperkuat melalui operasi udara. Pemkab Banjarmasin berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan BNPB dalam pelaksanaan operasi helikopter waterbombing di sejumlah kawasan yang membutuhkan dukungan termasuk Sungai Andai dan Pemurus.
3: Nah, di situ kita dirikan pos lapangan ini untuk mendekatkan petugas-petugas kita dengan masyarakat. Untuk memberi aman rasa masyarakat dan melindungi tadi, melindungi wilayah kita, perumahan permukiman kita, jangan sampai nanti terdampak oleh adanya kebakaran lahan.
2: Di tengah kondisi sekarang, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga memperketat protokol kesehatan di lingkungan sekolah, baik untuk peserta didik maupun tenaga kependidikan. Menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat dan berfluktuatif. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama meminta seluruh sekolah mengoptimalkan penggunaan masker bagi peserta didik, tenaga pendidik, kependidikan hingga seluruh karyawan selama berada di lingkungan sekolah. Bahkan peserta didik maupun tenaga pendidik yang masuk kategori rentan harus mendapatkan perhatian dan pemantauan khusus dari pihak sekolah. Ia juga meminta guru dan wali kelas mengetahui kondisi kesehatan peserta didiknya, terutama mereka yang memiliki riwayat gangguan pernafasan.
4: Pertama penyesuaian jam belajar lagi, jam 9. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan. Guru, kepala sekolah harus mengawasi penggunaan masker untuk peserta didik, kemudian juga untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, seluruh warga di satuan pendidikan. Kemudian apabila ada yang mengidap penyakit yang rentan terhadap kabut asap, misalnya asma dan lain-lain, itu bisa minta izin untuk tidak mengikuti pertemuan tatap muka terbatas.
2: Pemko Banjarmasin juga terus memantau perkembangan kualitas udara sebagai bagian dari penanganan dampak kabut asap. Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, termasuk penerapan pembelajaran jarak jauh dan penyesuaian jam belajar sesuai kondisi udara. Juba Muhammad melaporkan.
1: Baik Agus, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Peringat dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya Wina. Halo Wina.
1: Halo juga Agus.
0: Gimana kabar Nunukan sore hari ini Wina?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan saat ini mendung Agus.
0: Mendung ya, alhamdulillah. Yeah. Tidak ada kabut asap kan tapi?
1: Ringan, sepertinya ringan.
0: Oke, baik.
1: Kalau mau dibilang jernih, ini tidak juga nih.
0: Tidak juga jernih.
1: Tidak aman ya.
0: Tidak
1: sedang,
0: aman.
1: Sedang tidak baik-baik saja.
0: Sedang tidak gitu. Baik-baik saja. Oke, ada informasi apa dari Nunukan, rekan Wina?
1: Baik. Dari Nunukan, informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait pelatihan Satpam di Nunukan kembali dibuka.
0: Oke, silakan selengkapnya Wina.
1: Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan pemirsa RRI, pelatihan Satpam di Nunukan dibuka bagi warga yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus memiliki dokumen kependudukan dan memenuhi ketentuan pendidikan serta kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
2: Kesempatan pelatihan Satpam 2026 ini ditujukan bagi warga Nunukan yang belum bekerja dan ingin mengikuti pelatihan keterampilan. Selain bekal untuk memasuki dunia kerja, pelatihan ini juga diarahkan untuk membantu mengurangi pengangguran. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Saharudin mengatakan, KTP Nunukan menjadi salah satu persyaratan utama dalam pelatihan tersebut. Persyaratan itu diberlakukan karena pelatihan memang diperuntukkan bagi warga Nunukan.
3: Persyaratan utamanya itu termasuk warga negara Indonesia, itu biasa. Semua pelatihan-pelatihan itu pasti itu mencantumkan itu. Terus harus berdomisili di Nunukan atau utamanya itu KTP Nunukan. Karena kita di pelatihan ini peruntukan untuk warga Nunukan dengan konsekuensi tujuannya itu untuk supaya kita bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Nunukan. Itu tujuan utamanya.
2: Selain KTP Nunukan, calon peserta juga harus memiliki pendidikan minimal SMA dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pelatihan juga menyasar warga yang belum bekerja, sehingga diharapkan dapat membantu kesempatan bagi mereka untuk memiliki keterampilan kerja.
3: Kita terus dengan warga, anak-anak kita, dengan adik-adik kita yang belum bekerja, terus pendidikan minimal SMA dan sederajat, terus usianya maksimal 18 tahun, dengan bapak-bapak juga yang masih umurnya yang masih mencukupi itu sampai 35 tahun, itu bisa masuk, bisa kita cover.
2: Peserta juga harus dalam kondisi sehat, dengan ketentuan fisik yang menjadi pertimbangan dalam pelatihan. Saharudin menyebut tinggi badan yang menjadi acuan sekitar 165 cm untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan.
3: Terus berbadan sehat dengan ideal maksimal itu biasanya kita itu kalau rata-rata dibandingkan dengan tinggi badan yang 165 untuk laki-laki, 160 untuk perempuan, dan kalau idealnya itu 165 kalau tidak salah sih itu sekitar 70-an lebih lah, seperti 69 kah idealnya itu untuk berat badannya kan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Agus, di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?"

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu. Sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore menjelang malam untuk Anda pendengar ya, yang baru saja balik dari tempat kerjanya ya, atau yang saat ini masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut ya, kalau misal capek melipir dulu, istirahat sebentar, ngopi-ngopi atau minum teh ya, biar seger lagi untuk kemudian kembali melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Untuk Anda yang malam hari ini baru keluar rumah ya, baru keluar rumah, mau makan, mau nongkrong sama teman, juga hati-hati di jalan, dan tentunya ingat waktu pulang ya. Jangan sampai orang rumah cari-cari, kemana ini kabarnya, belum ada pulang-pulang ini anggota keluarga. Dan pendengar, masih dalam suasana Tarakan sore ini, kembali kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda, dan tentunya masih dengan lagu-lagu yang bisa menjadi teman aktivitas ataupun istirahat malam Anda di malam hari ini. Kembali ada Meida Syafira dengan Lutfia Hayati, Sahabat Itu Seperti Bintang.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar, terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan. Pendengar, terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara pendengar di Kabupaten Malinau menjadi tempat menjaring atlet-atlet terbaik dari seluruh daerah di Kalimantan Utara yang nantinya disiapkan untuk tampil di Pra PON 2027 hingga Pekan Olahraga Nasional 2028. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Utara Bustan menjelaskan bahwa Porprov bukan sekedar ajang adu medali antar daerah. Menurutnya Porprov merupakan tahap awal dalam proses penjaringan atlet. Karena dari ajang inilah, para atlet berprestasi dari 4 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Utara dipilih untuk menjalani pembinaan lanjutan menuju level nasional. Bustan menambahkan PON 2028 akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Namun sejumlah cabang olahraga akuatik akan dipusatkan di Jakarta karena infrastruktur renang di ibu kota dinilai lebih representatif dibandingkan di 2 provinsi tersebut. Dan pendengar, Porprov kedua ini juga diselenggarakan dengan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah tunggal berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara. Hal ini berbeda dengan Porprov yang pertama yang digelar di 2 daerah, yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
6: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentu sudah pendengar ya, saya menemani Anda dari pukul 15 hingga pada pukul 20 pada saat ini. Saya Agus Maulana pamit undur diri dan jangan kemana-mana, setelah ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti, tentunya dengan program dan informasi terkini yang akan disajikan dalam Tarakan malam ini. Dan sesaat lagi pendengar, Anda ikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: 54. Ya kan kemarin kalau kita lihat gitu, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif.

0: entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Rosan sekarang sudah di 354.
2: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
1: Kenapa?
2: Pak, aset-aset ini dari BUMN itu, Pak. Aset nanti seperti apa, Pak?
1: Ya, nanti kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya terdahal dari satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit tanpa 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
3: Pending itu tinggal di proses cut loss dan harus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan harus buku. Tentunya proses cut loss dan harus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan harus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya.
4: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau kayak gitu. Kalau proses tidak kapas dan tutup.
3: Tenang, terpaksa kita menghapus buku kita. Kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
0: Rosan menjelaskan tahun 2027 dan nanti akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
5: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah kalau jemaah haji yang langsung sudah berangkat ditemukan oleh beliau. Lama kemudian dipercepat, tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya, karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data. Dengan data

0: biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiavani.
2: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
3: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
2: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
4: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
2: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiavani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
5: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
6: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rapungkit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orang utan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
5: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan, dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
6: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
7: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, menggalakni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutlah sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
8: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
9: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
8: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
10: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
8: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
1: Beralih informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
11: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
12: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
13: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
12: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
11: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
14: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
11: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
14: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
11: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofla Regina, Voice of Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
15: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
16: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian Officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
15: Sementara itu, di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
17: Sekali lagi selamat datang untuk RI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
15: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang selain Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didamping oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikutnya sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat malam. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaidah, yang tentunya akan memberikan sajian-sajian terbaik di malam hari ini dengan beragam program, informasi, dan juga lagu-lagu yang nampaknya sayang jika Anda lewatkan. Karena malam ini kita akan hadirkan untuk Anda ada mimbar agama Katolik yang sebentar lagi akan saya putarkan. Lalu di jam 9 malam atau di jam 21 akan menyapa Anda, yakni apalagi nih kalau bukan ngobras ngobrol bareng komunitas daerah Sunda bareng Teh Lina malam ini. Jadi yang kangen sama Teh Lina silahkan untuk bisa menyimak di jam 9 malam ini, dan juga bagi Anda yang mungkin sudah kangen ya ngobrol sama Teh Lina, silahkan ya Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official, dan juga tentunya melalui di 99,9 MHz dan juga 97,9 MHz. Dan juga bisa Anda telpon melalui line telepon 0821-5320-48 ya. 9845 pastinya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, silahkan, dan kami akan masih menantikan Anda di ruang dengar. Untuk kita pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Namun sebelumnya kita hadirkan mimbar agama Katolik untuk Anda edisi hari ini.
2: Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Tarakan, di mana saja Anda berada, dengan penuh sukacita, malam ini bersama saya Frater Clemens CMM, kembali hadir menyapa Anda dalam program Mimbar Katolik. Sebelum itu, marilah sejenak kita heningkan hati kita, kita tenangkan pikiran kita, membuka diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, agar melalui permenungan singkat ini kita diteguhkan dan dikuatkan untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan memuji Engkau karena penyelenggaran-Mu yang luar biasa. Engkau berkenan menyatakan kebenaran dan cinta kasih-Mu bukan kepada orang-orang yang mengandalkan kebijaksanaan duniawi, melainkan kepada kami yang kecil dan sederhana di hadapan-Mu. Melalui sabda-Mu hari ini, kasih-Mu begitu melimpah atas diri kami. Kasih-Mu-lah yang memampukan kami memiliki kuasa untuk menumpas dosa. Bantulah kami mengalahkan kuasa dosa itu, agar kami mampu lebih dekat dengan Engkau dan sesama. Semoga rahmat-Mu senantiasa beserta kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami agar hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga doa dan permenungan kami hari ini membuahkan ketenangan dan damai sejahtera, serta memperbaharui semangat hidup kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Pada suatu ketika Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap pekerjaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhatian, dan karena itu ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi, dan teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat dari padanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.

Tema kita pada malam ini adalah kekuatan dalam nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, malam ini Yesus memaparkan cara kerja setan atau iblis dalam hidup manusia. Setan itu mempunyai kekuatan, mempunyai daya untuk mengalahkan dan menguasai manusia. Bahkan kalau setan pun dikalahkan, ia tidak begitu saja mengalah. Ia akan berusaha datang lagi untuk melawan dengan daya kekuatan yang lebih besar agar dapat merontokkan pertahanan manusia. Itulah yang kita alami pada saat kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Semua niat baik dan rencana yang sudah kita buat, namun saat melihat situasi yang dihadapi tidak berubah, kita kalah dan mengalah. Akhirnya, kita pun kembali kepada pola hidup yang lama. Inilah cara hidup manusia yang hidup di bawah hukum Taurat. Seolah dengan mentaati apa yang harus kita lakukan, semuanya akan menjadi beres begitu saja. Saudara-saudariku yang terkasih, kuasa mengusir setan tidak hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita pun dianugerahi daya untuk mengusir setan. Tentu saja, daya mengusir setan bisa kita lakukan adalah tindakan yang cukup menantang dan nyata dalam hidup kita. Setan yang bisa kita usir adalah kemalasan, kecemburuan, kemarahan, dan lain sebagainya. Kuasa jahat inilah yang patut kita musnahkan dari dalam diri kita. Tentu saja, untuk mengusir daya-daya semacam itu, kita membutuhkan daya dari Tuhan sendiri. Daya tersebut hanya bisa kita punya ketika kita berserah kepada Tuhan. Kita harus mempunyai iman yang besar kepada Allah sehingga berkat dan penyertanya selalu ada pada kita. Pesan khusus pada kita adalah, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin.

Mari kita tutup mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, rahmat-Mu tiada hentinya tinggal di dalam diri kami. Berkatilah selalu perjalanan hidup kami, agar setiap tindakan yang kami lakukan senantiasa mencerminkan kasih-Mu yang tak terhingga. Bantulah kami untuk menghindari daya setan yang mampu menghasut diri kami untuk jatuh dalam dosa. Bantu kami menyadari bahwa kasih-Mu tidaklah memiliki batas. Berkatilah keluarga, pekerjaan, dan pergumulan kami, agar kami boleh menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian ibadat sabda kita pada malam ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan sungguh menguatkan hati kita dan mendorong kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, saya Frater Clemens CMM mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mimbar Katolik hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Pendengar Prosa Utara, kan kanal informasi dan inspirasi baru saja Anda ikuti, yakni Mimbar Agama Katolik. Dan juga tentunya pendengar, di malam hari ini akan kami sajikan untuk Anda, yakni mini drama radio tepat di jam 9 malam ini.

0: Mas, kamu sudah cari-cari nama buat anak kita? Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
1: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja. Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
0: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
1: Iya.
0: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja gak pernah berhasil.
1: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
0: Ini ngomel.
1: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Ya udah, kita bagi tugas ya. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam. Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
0: Mas, boleh gak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
1: Jangan banyak-banyak sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak lahiran kan. Yang penting niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita sayang. Kita ajak

Halo, ya, selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik-baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana Sus? Istri saya Anaris Maya di kamar berapa Sus? Ayo cepat Sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat Sus. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Dia nggak apa-apa kan, Dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, Dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, Dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi. Dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, Dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu, Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak. Anak
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar, lakukan Pak. Yang terbaik untuk istri saya, Dok.
1: Iya, Pak Wahyu, sabar Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, Dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga, namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikiran

Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya, anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya?

0: Mas ya.
1: Ana, sudah Ana. Anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An. Anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon Nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa menjaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham, aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, Nak, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, Ana.
0: Iya, Mas.

Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma, Wahyu diperankan oleh Roni, Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

Pendengar Proso Utara kan kanal informasi dan inspirasi baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni drama radio dengan tema Pohon Untuk Anakku, produksi RRI Madiun. Dan juga tentunya di malam hari ini seperti yang sudah saya katakan, kami akan hadirkan untuk Anda, yakni ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini bersama dengan komunitas daerah Sunda, yang mana akan bersama kita, yakni ada Teh Lina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi, wilujeng patapang dangu di sarang simkuring. Teh Lina di acara ngobras ngobrol bareng nuangsa daerah Sunda. Nu disiarkeun di Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan. Edisi kaping 8. Teh Lina kalaresan di rencangan Kuneng Jubaidah sarang Kang Kumbang Tua di wengi Jumat malam Sabtu. Nya sadere kaum dangu nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan. Teh Lina tehilap kangge sesepuh urang atuh nu aya di kota Tarakan. Kakang Hendy nu aya di Intraka sareng Haji Samsiahna. Ka saderek-saderek bilih aya nu hoyong ningal atuh sok mangga buka channel YouTube tiasa oge buka channel Pro 1 Radio RRI 979 MHz. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan kaum dangu nu aya di mana bae ayana mudah-mudahan mugi deunget ieu nuju sararehat wal afiat amin ya robbal alamin. Nya saderek kaum dangu Teh Lina teh hilap teh uang pangbuka lawang heula supados teu nyangkolong kana waktosnya. Uang diputerkeun hiji lagu bilih sok aya nu ngantosan ti Tanjung Selor. Nya eta laguna ku pambuka lawangnya. Uang dikawitan wae hiji lagu ku Neng Gelis nya anu tos kasohor di Radio RRI Kantun ngadangukeun.

Aduh, alhamdulillahnya. Mugi-mugi sing rawaskan umanahna lagu nu nembenganu dikawitan ku nenggelisnya, nenggelis teneng cantik. Kalau bahasa Indonesia neneng cantik, acuk putih, ngangge baju bodas, nanya ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, telina tehilap ka Haji Dede nu aya di kota Garut, biasa sok ngiringan binga di dinten Jumat ieu sareng Kaneng Damayanti anu di Tanjung Selor, teh nenengna anu biasa sok ngadangukeun ka Kang Nono nu aya di Tanjung Selor oge nya. Kangge Kang Jojo nu aya di Sebuku atuh kitu di kangge Teh Adena. Teh hilap kangge Kang Asep nu aya di Tarakan Plaza nya sareng kru-kruna kangge ka Abi Manca sareng nusanesna. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di sabudeureun kota Tarakan, kangge orang Bandungna tah Teh Dewi atuh sadayana kangge Haji Agusna kitu deui kangge nusanesna nya. Ku Teh Lina di antosan telepona kangge nusanes atau mangga di antosan di 082 1 532 0 88 45. Kangge Teh Lina oge WA Teh Lina tiasa nya 085 3 88 62 55 62. Ka saderek-saderek anu aya di kota Tarakan, Teh Lina teh hilap kangge Kang Sony atau kitu deui nya, Kang Sony nu di Malinau oge, kangge Kang Ruli ketua panguyuban Pasundan Wilujeng Wengi. Mugi-mugi nuju ngadangukeun boh dina mobilna atau nuju di bumi lelesonnya kangge Kang Ruli sareng Kang Yusmana ketua panguyuban KTT. Kangge nusanesna oge Teh Lina tuh anu sok ngiring bingah ka Radio RRI. Upami tacan aya nu nelpon Teh Lina uang puterkeun heula yeun nu tadi ngechat nembe pisan teu kaangkat ku Teh Lina. Nyungkeun lagu biasa anu ti Pulau Tias kangge Kang Paisal. Nyungkeun lagu kumaha Teh Lina biasanya eta mah nya kangge Kang Paisal. Ku Teh Lina bade dipasihan wae atuh nu di anu di Pulau Tias kangge nu ditambaknya supados saneuteun nya eta ka bogoh jauh wae nya, soalna Kang Paisal nuju aya di Tambak. Tah uang pangnyetelkeun ka bogoh jauh ku Neng Jubaidah kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah, kangge Kang Faisal. Anu nembe di Pulau Tias, kantos diputerkeunnya. Sing raos kanu manahna. Telina ngangkat telepon heula sakedap.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, waalaikumsalam. Kumaha damang sarang di?
1: Alhamdulillah.
0: Oh gitu. Ya di mana ya?
1: Di bumi. Rasanya mau di bumi tekan mana jantan pada nyanyi lagu.
0: Oh mangga atuh.
1: Lagu Sunda. Aya naon wae.
0: Ieu teh aya ayun ambing papatong brai surabi haneut sareng tidul sumbang jol kitu tah. Mangga nu mana? Neng Amel anu tikar nganyar ya teh nya?
1: Jol aja. Iya. Mm. Jol aja
0: buat Amel. Sok atuh kintun-kintun.
1: Kintun-kintunnya baraya Pasundan, ibu-ibu Pasundan juga. Terus buat Manini yang di Kampung Bugis.
0: Manini saha?
1: Salam-salamna kanggo Kang Asep anu setia menemani dan mengajar
0: prep. Kaleresan ya tadi rancangan Kuneng Jubaida sareng Kang Kumbang Tua abdi teh edisi ieu teh.
1: Salam hati abdi.
0: Mangga. Salam kembali cenah.
1: Diantos ya teh.
0: Mangga dengan Amel eta nenek saya saha?
1: Manini
0: teh saya.
1: Ya manini ya yang udah nenek-nenek, yang udah bercucu-cucu, yang udah punya mantu-mantu gitu.
0: Oke, gitu. Jadi dikumkun kangge manini gitu. Kangge talus mana atuh?
1: Memang.
0: Oke, itu. Kan ieu teh aya ieu oge talus, tapi sanes tuangan ya teh Mel. Talusna benten ari tuangan mah tinu talusnya anu tiasa dikripik, tiasa disepan ari ieu mah ti Radio RRI mah talus tembang lagu Sunda. Aya nu anyar nya anu disadiakeun lagu-lagu Sunda ti Radio RRI Kota Tarakan talus. Kahartos geulis. Oke lah, uang puterkeun atuh nya. Antasan sekedap bilih tas bobo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuhun Kaneng Amel. Anu tos lebet ti Karang Anyar nya. Kangge Neng Amel nyungkeun laguna cenah tadi teh jol, tapi kesa kedap tadi teh hartosna laguna teh nya ka bogoh jauh. Wios sabaraha cenah wios naon eta teh pulsa ngageleger seep. Keur kabogoh mah teu sawios saur Darso tehnya da kabogohna tebih anu tebih mah da emang kitu atunya kedah berkorban kanu pulsa cenah. Aduh anu nelpon di sakedap ye. Telina. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Wilujeng wengi.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Radio RRI.
0: Sumuhun leres pisan Teh Haji. Kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Pangestonya.
1: Mari yungkeun lagu Telina.
0: Mangga, tapi ngarojongnya tehnya. Yang kantun ya Teh Haji. Kantun papatong, ayun ambing, brai surabi haneut jol. Mangga.
1: Mohon. Bade. Iyalah, salam-salam heula.
0: Laguna naon atuh Bu Haji?
1: Lagu nama engkewe biar bikin penasaran. Salam-salam
0: heula. Ini sakit tuh.
1: Mohon salam-salam
0: heula. Sok mangga.
1: Kumaha? Ya. Naon? Pada Ramang.
0: Pangesto edisi ieu teh abdi direncangan Kuneng Jauh Baeda sareng Kang Kumbang Tua Teh Haji.
1: Alhamdulillah, salamnya ke kru-kru RRI.
0: Mangga. Salam wilujeng. Mangga.
1: Sunda ra ditarakan mainkannya.
0: Mangga.
1: Mohon salam kanggo keluarga Bancang we lah tong hiji-hiji ah seueur teuing keluarga.
0: Mohon nya, mohon. Masa app setengah jam. Mending sakilo.
1: Di ngobras teh ayana teh sengadeng kayak talus. Ya, mana kita tak sepantau lus, karena pikir pikir talus efek lagunya.
0: Mohon. Iya, nembet teh ayah anu anyar kita abdi teh. Naonnya cing teh supados saneuteun ngadamel we eta sariosan talus. Emang sanes talus tuangan, tapi tembang Sunda, tembang lagu Sunda teh. Dinya di kenana talus, talus ngarojong lagu-lagu Sunda gitu. Tas kadang geningannya.
1: Nyogikeun lagu-lagu
0: Sunda.
1: Mohon atuh
0: ngobras talus.
1: Kita ramang masyarakat mah.
0: Atuh nuhun.
1: Nama abdi mah hoyong papatong.
0: Papatongnya. Mangga atuh papatong anu hiber di luhur cenah ngawang-ngawang di udara. Mangga Teh Haji atur nuhun pisan tos ngiring bingah ka radio RRI.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi. Ka Teh Haji Dede anu tos lebat ngiring bingah ka radio RRI Kota Tarakan. Wengi ieu masih kene sasarengan sareng Teh Lina sareng Neng Jubaedah Kang Kumbang tua nya. Masih edisi ayeuna wengi ieu urang puterkeun heula lagu atuh bisi ngantosan tadi Neng Amel nya nyungkeuna teh jol heula panginten ya anu diputerkeun teh Neng Jubaedah. Lanjut ku anu disungkeun ku Teh Haji Dede nyaeta Papatong. Kantun ngadangukeun.

0: Aduh, lagu nu disungkinku teh haji, mugi-mugi sing ngeraos kanu manahnanya anu nuju lalason di bumi na sewang-sewangan. Telina ngangkat telepon sakedap. Assalamualaikum. Wilu jeng wengi.
1: Waalaikumsalam.
0: Karara cutki. Kumaha cep komeng lama ngadu putra abdi nu kadua gending nu lebet ieu teh. Di kampung Bugis. Kumaha damang? Eta aya tos dua dinten teh ka bumi.
1: Mun sakti kaki.
0: Oh kitu. Tong nuang ting kacang atuh.
1: Belum orang Sunda ngenean ning kacang teh biar ngini tetep kudu dimakan.
0: Oh kitu. Cep Komeng bade ngarojong lagu, Cep Komeng. Anu tos disayogikeun di radio. Acara ngobras, talus, tembang, sok.
1: Ada lagu naon mah eta?
0: Ai kantun ieu mah, kantun brai. Sareng ieu ayun ambing. Sareng surabi haneut.
1: Nyaeun ayun ambing nah.
0: Ayun ambing, sok atuh mangga.
1: Yang salam-salamna
0: lima. Sok mangga kasaha salam-salamna.
1: Salam-salamna.
0: Tong seueur teuing we.
1: Kangge radio RRI utamanya.
0: Heeh, Neng Jubaida sareng Kang Kumbang.
1: Heeh. Nah, salib.
0: Sehat-sehat, terus sangge Telina naon nya? Si Mama tuh Telina. Kada diemutkeun nya cep Komeng ieu teh nya. Anu sok siaran di Radio Pro 1 Neng Jubaida. Kang Agus, Ning Diti, Neng Evi, bising kayak ayah doi perlombaan jadi emutnya. Tereni, Kang Bayu, tah ayah, Kang Heri, kedah emut tati pro satunya.
1: Panggilnya salam-salamnya. Orang Bandung, Sony,
0: Wahyu. Nong sakitu.
1: Keluarga orang Bandung
0: lah nya. Neng
1: eta neng.
0: Oh, Kang Asep.
1: Kang Asep.
0: Pak Asep. Nya Indah terus damang ta, Can?
1: Terus tuang neng Indah dia
0: teh. Oh, alhamdulillah atunya. Mugi-mugi sing sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kangge enjing mi dinten minggon kan aya uleman tah aya Ibu Hajah Dewi Yul. Urang diulem ka penoknya sing sehat ah.
1: Minggonnya.
0: Mohon tos dongkap Hajah Dewi Yul nama tos aya ditarakan.
1: Acarana di mana panginten?
0: Acarana teh di Kapenok, dinten minggon, dinten Senin, acaranya di Rumah Sakit Umum SK Tabuh 12, sok sing seueur darongkapnya ke Rumah Sakit SK. Ke di share. Mangga. Hatur nuhun Kang Komeng.
1: Nuhun atunya, hatur nuhun kan sakitan.
0: Mangga mangga. Penghilap minggonnya Kaneng Indah. Di Kapenok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cep Komeng. Iya teh, tari namina teh Kamal tapi janten Komeng. Maninya asa kumaha eta Cep Kamal teh jenengan sae tapi di Komeng-Komeng tapi kumaha dinya we lah. Kumaha raosna nya kintun-kintun kangge Abah Encang cenah saurna teh nu di Bandung sareng Haji Dedeh anu aya di Garut. Uang puterkeun heula supados kaputer sadayana anu disungkeun ku Kang Komeng nya eta tadi teh nyungkeun ayun ambing nya kangge Cep Komeng ku Neng Jubaida kantun diputerkeun ayun ambing kantun ngadangkeun.

Lagu nu disungkeun ku Cep Komeng alias Kamal tos diputerkeun tata lagu teh nembe teh cenah sumerah dirinya pasrah diri. Kunaon atuh mani pasrah diri, alhamdulillahnya tos ngemut penginten Cep Kamalnya pasrah diri wae lah aya nama kumaha behna nya. Ka ibu-ibu anu pasundan bilih bade ngiring acara Dewi Yul mang hajah Dewi Yul mangga kutelina diantosan di rumah sakit umum dinten Senin di lantai genepnya acara ngangge hijab bodas kerudung bodas. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan telina teu hilap kangge kangge panguyuban kota Tarakan atunya sadayana bilih hoyong bade acara pengaosan mangga diantosnya dinten Senin tabuh 12 di rumah sakit SK di lantai genep. Ka saderek-saderek anu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan telina teu hilap kangge Haji Agus nu di 613 saran Kang Alekna nya. Aduh panjang umur geuning ieu ngechat nyungkeun dipanguterkeun lagu Neng Gelis tapi atos Neng Gelisna nya. Kantun dua ieu Pa Haji Agus laguna teh ku telina atuh tos penghantar bobo cenah saurna teh ya, Pa Haji Agus uang pasihan wae kunaon eta nya kantun hiji Surabi Haneut Neng Jubaidah puterkeun lalah kangge Komandan Haji Agus nu aya di 613 nuju ngantosan ku Surabi Haneut nya gentosna Pa Haji Neng Gelis mah da atos tadi diputerkeun ayeuna diputerkeun lalah samemeh pamit kantun ngadangukeun.

Aduh, ini teh karaosnya 1 jam teh. Ngarencangan pamiarsa sadayana kaum dangu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan. Teh karaos 1 jam orang ngiringan bingah tehnya, ngiringan lagu-lagu Sunda tales, tembang lagu Sunda teh ni. Teh karaos pisannya 1 jam. Ditabu 8 logika tabu 10. Teh Lina teh hilap kangge nutos lebet ngahaturkeun nuhun sing sehat wa afiatnya patepang dangu deui dina edisi Jumat Payun. Ka saderek-saderek anu aya di luar kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, tong hilap ku Teh Lina Minggon Payun di antosan di Radio RRI Kota Tarakan. 1 kali mengudara tetap mengudara 97.9 FM nya. Amit mungkur amit mundur, tehilap wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui di Minggon Payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng istirahat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih di ruang dengar Anda dan saat ini sudah pasti adalah lagunya Syahdu Syahdu berirama ya. Ini sih bawaannya lagu-lagu pembawa tidur ya, terus habis tidur tuh mimpi. Ya, malam di ruang rindu dengan lagu-lagu yang akan membuat Anda semakin merindu, bukan semakin merinding ya. Karena lagu-lagu ini akan membuat Anda mengingat mungkin seseorang yang sudah tiada atau mungkin bahkan diambil orang. Aduh, jangan galau ya. Kita akan lanjut pendengar beberapa lagu lagi nantinya pendengar dan juga lagu-lagu ini akan menemani Anda seperti lagu dari Bimbo Adinda.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

I don't want to talk about ini, baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini adalah salah satu lagu yang relate buat Anda di malam hari ini yang pengen tidur tapi dalam keadaan patah hati. Aduh, sedih banget ya lagunya. Tapi it's okay, gak masalah. Yang namanya setiap rasa itu harus dinikmati. Rasa senang, rasa sakit ya, sakit hati, sakit pinggul, sakit kepala. Mungkin kamu harus ke dokter kali ya kalau sakit yang gitu. Tapi ternyata lagu ini ya bukan tentang sakit pinggul, sakit kepala, tapi ini tentang hati. Karena apa? Ada rasa sakit akibat perpisahan serta kebingungan emosional. Lagu ini menunjukkan rasa sakit dan kekecewaan yang luar biasa karena dikhianati dan ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Lagi-lagi kena PHP nih, zaman sekarang masih di PHP. Aduh, sayang ya. Tapi it's okay, tapi lagu ini juga mencerminkan kondisi seorang yang lukanya terlalu dalam dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata nih. Jadi bisa dikatakan bahwa dia benar-benar sakit hati loh ya. Makanya kamu yang di luar sana, kalau orang udah kasih hati ya, jangan kamu minta jantungnya gitu loh ya. Nanti dia bisa sakit ya. Makanya aduh, gimana ya ngomongnya ya, jangan suka mainin hati perempuan deh ya. Begitu juga sebaliknya ya, kalau bisa kalau memang gak suka ya udah tinggalin ya. Ngomong baik-baik, komunikasi baik-baik, jangan udah sayang-sayangnya ya, lagi di puncak-puncaknya, lagi kasmaran-kasmarannya, ditinggalin.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran nggak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan saat lagi pemancar KM FM 97,9, 99,9 dan juga AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali untuk edisi siar hari Sabtu 10 Oktober 2026. Senang sekali saya Ervi Febrianti ditemani Mas Romanto di meja operator. Kami bersama Anda hingga pukul 10 pagi mendatang dalam rangkaian agenda siar Tarakan pagi ini yang sudah siap kami selenggarakan untuk kebersamaan kita dalam 5 jam ke depan. Mendengar, seperti biasa kami akan mulai dengan lagu-lagu Islami, lalu pengajian Al-Quran. Pagi hari ini akan hadir Haji Kasmara Johara membacakan surah Al-Kahfi. Lalu musik dan informasi akan hadir di setiap sesi, dan kita juga menantikan tepat pada pukul 7 ruang berita aktual pagi, berita Kaltara. Sementara untuk berita skala nasional dapat Anda ikuti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah melalui kanal Pro3 Jakarta. Sementara itu nanti pada pukul 9 kami juga akan menghadirkan majalah udara dalam program Beranda Asta Cita. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat menikmati weekend Anda bagi yang menikmati libur di Sabtu dan Minggu. Sementara yang masih harus bekerja, selamat pagi, selamat menatap dunia dan kembali dengan aktivitas di akhir pekan ini. Semoga semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun, karena inilah karunia dan anugerah yang senantiasa harus kita syukuri pertama kalinya begitu kita membuka mata. Maka pagi ini jangan lupa untuk menyisihkan waktu, ucapkan rasa syukur, segala puja dan puji bagi Tuhan, dan pengharapan afirmasi positif agar hari ini kita bisa melakukan hal-hal penuh kebaikan, dan feedbacknya kita juga bisa menerima hal-hal penuh kebaikan pula. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, kami akan hadir dengan lagu Islami dan dirangkai langsung dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat pagi Kota Tarakan, selamat pagi untuk Anda semua yang bersama kami, baik melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id, pemancar AM 1350 kHz, dan tentu saja Anda yang bersama kami di 97,9 MHz. Selamat pagi. Subhanallah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب

آية؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج

جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا

0: صدق الله العظيم.
1: Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Al-Quran dan Sains, Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiyah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Sa'id bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Sa'id bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Sa'id bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Sa'id dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Sa'id seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Sa'id, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Sa'id. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Sa'id. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Sa'id mengambil selai kerudung dan memberikannya kepada Sa'id. Lalu Sa'id menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Sa'id mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu, sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Pendengar selamat pagi, Pro Satereri Tarakan pukul 6 waktu Indonesia Tengah ya. Dari pengajian Al-Quran dan juga lagu-lagu Islami sudah kami hadirkan. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung, selamat menikmati Sabtu pagi. Apakah agenda di pagi ini? Biasanya sudah mempersiapkan sarapan ya untuk para ibu, karena anak-anak mungkin masih ada yang bersekolah di hari Sabtu, kecuali yang di tingkat SMA ya, ada yang di hari Sabtu sudah menikmati libur sekolah karena sekolahnya hanya 5 hari dari Senin sampai Jumat ya, tapi konsekuensinya pulangnya sampai sore hari. Kalau yang masih sekolah biasanya adalah anak-anak sekolah dasar ya, SMP ya. Jadi sudah mulai dipersiapkan dari sekarang biasanya untuk baju-baju yang akan dipakai ya, buku-buku dicek ulang, pekerjaan rumah juga kembali diperiksa ya, apakah sudah dikerjakan atau belum. Dan selain yang mempersiapkan sarapan, ada juga yang sudah siap-siap untuk olahraga pagi. Ini biasanya orang-orang yang sangat cinta olahraga. Dan biasanya hari kerja, waktu untuk olahraga itu sedikit ya, karena ada kesibukan lain yang harus diprioritaskan. Jadi biasanya olahraganya hanya di sisa-sisa waktu aja. Tetapi kalau di hari libur, biasanya olahraganya diutamakan ya. Ada yang ngambil di pagi hari, ada juga di sore hari, bahkan ada yang di malam hari. Apapun itu, tujuannya adalah untuk menyehatkan badan, menjaga kebugaran, apalagi di tengah kondisi seperti ini ya, di mana kita terancam dengan dampak-dampak dari kabut asap, dari polusi udara, dan juga tentu saja pola hidup yang kadangkala tidak bisa kita jaga secara maksimal ya, karena ada kesibukan-kesibukan yang menuntut kita untuk bergerak praktis, dan biasanya ya pola hidup kita akhirnya agak terpengaruh. Nah, jadi diperlukan olahraga untuk bisa menyeimbangkan semuanya. Tidak perlu olahraga yang high impact ya, atau yang perlu effort lebih, tetapi jalan-jalan di seputar kompleks rumah ataupun ada trek-trek yang biasanya Anda gunakan untuk sekedar jalan santai, lari pagi, itu sudah sangat membantu untuk tubuh bergerak, membakar kalori dan juga mengaktifkan otot-otot ya. Dari perjalanan kita yang sudah sampai di menit kedua dari pukul 6 ini, Mas Ahi juga sudah menyiapkan rangkaian lagu-lagu pagi kita, disertai nanti dengan sejumlah informasi pagi. Ini dari jalur musik Indonesia dan juga kombinasi dengan lagu mancanegara. Kita awali dari Tabula Rasa bersama Berry Likumahua dan Saikoji.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Pendengar kelompok musik bersaudara The Corrs ya, dari Irlandia. I do what I like. Sudah menemani pagi kita ya. Selamat pagi, masih bersama kami Pro Satu RRI Tarekan 97,9 MHz. Ya, jangan lupa ya untuk membiasakan sarapan pagi meskipun aktivitas Anda hari ini tidak terbilang padat. Walaupun tidak ada kesibukan, walaupun menjalani hari libur ya, bukan berarti Anda bisa meniadakan rutinitas sarapan. Nah, ini apalagi yang harus bersekolah dan juga tetap bekerja. Tetap harus ada amunisi ya. Ibaratkan kita akan berperang dengan aktivitas di siang hari ini. Jadi di awal pagi kita sudah bisa memulai menyiapkan amunisi kita. Tidak perlu yang terlalu kenyang, terlalu banyak ya. Asalkan sudah bisa memenuhi standar gizi ya. Ada kandungan serat, protein, sedikit karbo ya. Itu semua penting untuk bisa nantinya diubah menjadi energi atau tenaga. Jangan lupa juga sedikit sentuhan gula, sedikit ya. Dalam minum pagi Anda yang mudah-mudahan adalah minum yang hangat-hangat aja nih ya, supaya tubuh juga bisa lebih hangat ya. Kalau pagi-pagi jangan yang dingin-dingin dulu deh. Nah, yang hari ini mungkin aktivitasnya ditunda atau tidak bersekolah, tidak bekerja karena ada keluhan kesehatan, ya udah ya, jangan lupa untuk segera kunjungi balai kesehatan terdekat ya, atau mungkin fasilitas kesehatan tingkat pertama ini bagi para peserta BPJS ya, untuk Anda mendapatkan advice kesehatan termasuk obat-obatan agar apa, lebih awal penyakit itu ditangani, insya Allah lebih cepat sembuh ya. Walaupun itu hanya sekelas batuk pilek, flu ya, jangan disangka untuk flu atau batuk pilek juga kalau dalam skala berat kan lumayan mengganggu juga gitu ya. Apalagi kalau minggu ini ada schedule penting yang harus ditunaikan, tentu kesehatan menjadi faktor utama yang harus Anda jaga. Nah, kalau kita bicara juga soal kesehatan yang harus dijaga, sekarang ini kondisinya kan cuaca dan juga faktor-faktor lain yang memengaruhi udara kita, tentu harus membuat kita lebih sedikit effort ini untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau misalnya hari ini ada anggota keluarga atau Anda sendiri yang sudah mengalami batuk yang cukup panjang dalam beberapa waktu terakhir dan tidak kunjung sembuh, jangan anggap enteng ya, karena bisa saja batuk yang tidak kunjung sembuh itu adalah tanda yang perlu diwaspadai sebagai gejala TBC atau tuberkulosis. Sampai saat ini pemerintah juga masih terus menggalakkan untuk kita bebas dari TBC. Nah, apa yang harus diwaspadai ketika batuk ini lebih dari 2 minggu telah Anda derita, ini bisa menjadi salah satu gejala TBC yang harus Anda waspadai. Ini dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan. Apalagi kalau batuk yang Anda alami selama lebih dari 2 pekan ini diikuti gejala-gejala lain seperti sesak napas, lalu berkeringat di malam hari, dan juga berat badan yang terasa semakin menurun, enggak ada nafsu makan ya, badan lemas, juga sering demam sampai batuk berdarah. Nah, kalau ada gejala seperti ini, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya. Jangan dianggap ringan. Deteksi dini sangat diperlukan pendengar agar kasus TBC ini bisa ditemukan, dideteksi lebih awal dan tentu saja mencegah penularan yang lebih luas. Bisa segera kunjungi fasilitas kesehatan sesuai kondisi dan gejala yang dialami ya, dan tidak melulu TBC, bisa saja ada lagi penyakit-penyakit pernapasan lain yang ditandai dengan batuk yang tidak kunjung henti ya. Jadi jangan dianggap enteng kalau ada anak-anak yang batuk kok sudah lebih dari 2 minggu tidak kunjung membaik ya, hanya diberikan obat-obatan yang dijual bebas atau mungkin dibawa ke dokter tapi setelah obatnya habis masih aja batuk. Nah, ini perlu screening lebih jauh ya, bawa kembali ke fasilitas kesehatan terdekat, jangan dibiarkan lebih lama ya. Baik, selamat pagi, kita lanjut lagi. Kalau tadi ada The Corrs, I Do What I Like, saat ini kita kembali ke koleksi domestik kita. Ada Yuji Ananda dengan Putri.

0: Thank you for doing this for me.
1: Thank you for inspiring me.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

bersama Five Romeo. Selamat pagi untuk yang sudah memulai perjalanannya ya. Biasanya kalau mau ngantar anak-anak sekolah agak lebih awal dilakukan supaya nanti nggak terburu-buru. Begitu juga yang mau bekerja ya. Tempat kerja itu menerapkan masuk kerja yang macam-macam ya. Ada yang pukul 7 pagi, ada yang pukul 7.30, bahkan ada yang pukul 8 ya. Jadi sesuai aturan aja. Nah, kalau sekiranya masuk pukul 7 pagi, tentunya pada saat-saat seperti ini sudah bersiap-siap ya. Meskipun mungkin jarak tempuhnya cukup singkat, tidak memerlukan waktu yang panjang, tetapi demi keamanan dan keselamatan berlalu lintas, agar tidak ngebut-ngebut dan terburu waktu, maka mainkanlah manajemen di waktu ya pendengar. Pergi lebih awal itu akan memungkinkan Anda berkendara dengan santai, perlahan, tanpa ada rasa ketakutan untuk terburu-buru atau lambat ceklok ya. Karena apapun yang dilakukan dikerjakan dengan buru-buru tuh hampir 100% ya hasilnya tidak maksimal. Dan tentu saja kalau urusan berkendara itu akan mengancam keselamatan. Bukan hanya Anda saja sendiri, tapi pengendara lain, ya kan? Jadi lebih awal turun kerja atau sekolah itu akan lebih menenangkan. Dengan catatan, segala ritual paginya telah selesai ya. Dicek ulang nih, outfit mana yang akan digunakan, perlengkapan apa yang akan dibawa ya, atau untuk anak-anak sekolah sudahkah lengkap buku sesuai jadwal ya. Ini yang harus menjadi perhatian di setiap pagi. Jadi bisa kebayang sibuknya para ibu ya. Nggak ada waktu liburnya ya Bu ya. Bahkan hari Minggu pun kalaupun mau santai-santai itu kayaknya udah tersetting aja, tetap aja bangun pagi. Meskipun malamnya udah aduh besok Minggu mau bangun agak siang deh ya, mau sedikit menikmati pagi. Nggak bisa ya, tetap aja seperti otak ini sudah disetting alarm pagi, bahkan sebelum alarm berbunyi udah bangun duluan ya. Inilah yang harus diapresiasi untuk para ibu ya. Untuk para bapak-bapak nih mumpung libur ya, beri apresiasi untuk ibu-ibunya. Mungkin gantian yang biasanya bersih-bersih ibunya bisa dilakukan sang suami di hari ini ya, termasuk untuk urusan masak. Karena apa? Waktu me time untuk istri dan ibu itu penting sekali. Jangan dianggap ringan atau enteng ya. Ini sarana untuk menjaga kesehatan mental para ibu, para istri ya, yang sehari-harinya berjibaku dengan pekerjaan di rumah yang tidak ada habisnya. Ya mungkin para suami atau bapak-bapak ini bisa mengklaim, oh saya juga sibuk kerja dari pagi sampai sore bahkan malam, dan itu berlangsung sampai hari Jumat. Iya, tetapi sesibuk-sibuknya pekerjaan di kantor itu ada waktunya ya. Jadi ada batasnya. Kalau sudah waktu pulang ya, kecuali lembur ya, ini catatan lain. Tapi kalau sudah waktu pulang ya udah selesailah tugas kantor itu. Pulang ke rumah ya kan. Nah, pulang ke rumah segala sesuatu sudah siap di provide oleh istrinya, oleh si ibu. Nah, bayangkan kalau ibu-ibu ini ya, kompleks sekali pekerjaannya di rumah. Enggak sampai sore, enggak sampai malam, bahkan sampai mau tidur lagi. Dan selalu tidurnya tuh paling belakangan ya, bangunnya paling awal, dan ini berlangsung Senin sampai Minggu. Kenapa dibilang sampai Minggu ya? Iya, karena Minggu ya tetap ya dengan aktivitas di rumah, ada keluarga yang harus disiapkan sarapannya, makan siangnya, makan malamnya. Belum lagi kalau ada aktivitas tambahan anak-anak, meskipun tidak bersekolah tapi di hari Minggu mungkin ada kursus tambahan atau les dan lain sebagainya ya. Semuanya menuntut perhatian dan diurus oleh si ibu. Jadi ini bukan membandingkan peran antara suami dan istri, tidak ya, tapi ini lebih kepada memberikan perspektif gitu ya, bagaimana kita bisa melengkapi satu sama lain, suami dan istri ini, supaya juga bonding ya, ikatan rumah tangga itu bisa lebih erat gitu. Dan ini bisa menjadi sarana harmonisasi untuk mereka yang ada di rumah tangga itu sendiri. Karena kalau enggak pintar-pintar di tengah kesibukan saat ini, itu akan membuat satu sama lain akan menjadi asing dan sibuk membanding-bandingkan pekerjaan siapa yang paling banyak. Enggak seperti itu ya, tapi lebih kepada oh ya gantian deh ya, berikan waktu untuk istri atau ibu ya. Gak lama kok ya, ibu-ibu dan para istri itu mau minta waktu tuh gak sampai yang seharian.
2 jam aja udah maksimal banget. Dan percayalah ya, walau mereka diberi waktu untuk menghabiskan waktu sendiri, tetap aja di dalam waktu itu pikiran yang ada, ini anak-anak sudah makan belum ya? Ini nanti suami udah bisa jagain gak ya? Gitu ya, semuanya masih ada pikiran-pikiran ke rumah, yaitu dia. Jadi apresiasi tertinggi nih untuk para ibu dan istri yang berjibaku sehari-harinya dengan tugas-tugas yang begitu padat dari pagi sampai malam hari. Sehat-sehat ya, dan tetap semangat, jaga kesehatan fisiknya dan juga mentalnya dengan cara apapun itu, termasuk hal-hal yang menyenangkan ya. Oke, selamat pagi, jangan lupa sarapan dulu sebelum beraktivitas dan bekerja, juga berkendaralah dengan aman, nyaman dan selamat. Keluarga menanti Anda pulang tidak kurang suatu apapun. Oke, dari Five Romeo, aku dirimu dirinya sudah berlalu. Nah, kali ini kita ke salah satu penyanyi kawakan Indonesia, termasuk diva juga, dan termasuk juga macan festival. Saat ini memang beliau lebih banyak berkiprah di belakang layar, dan kesehariannya banyak dihabiskan untuk pelayanan gereja bersama sang suami, Jeffrey Wawaruntu. Nah, kalau saya sebut Jeffrey Wawaruntu, kalau ada beberapa di antara Anda yang ingat, sudah pasti mengarah kepada Ute atau Ruth Sahanaya Amburadul.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Tahukah Anda, ada beberapa istilah keterangan waktu yang jarang diketahui seperti selumbari. Selumbari adalah kemarin dulu atau dua hari yang lalu. Jika hari ini adalah hari Senin, maka selumbari adalah hari Sabtu. Selain itu, ada juga tungging. Tungging adalah hari keempat setelah hari ini. Jika hari ini adalah hari Senin, maka tungging adalah hari Jumat. Ada juga kata cekolong, yang artinya lima hari yang akan datang. Jika hari ini adalah hari Senin, maka cekolong adalah hari Sabtu.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: apa namanya inisiatif dari
1: Adam kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu
2: atau memastikan bahwa semua sesuai dengan kearifan lokal. Tadi kan kita bisa lihat.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah berita utama berita Kaltara pagi ini, Sabtu 10 Oktober 2026 yang dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, pengguna jasa mengeluhkan sistem pelayanan di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan. Keluhan tersebut dipicu oleh aksi sepihak oknum sopir rental dan buruh angkut yang mematok tarif mahal. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
4: Keluhan pengguna jasa kembali mencuat di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan akibat aksi sepihak oknum supir rental dan buruh angkut. Pengguna jasa Halidin mengatakan oknum buruh mematok tarif mahal serta bersikap arogan dengan mengambil barang penumpang tanpa izin.
5: 5 kilo tuh jadi anu bang, mau bibir terus tuh, akhirnya jadi pengalaman mereka di atas 10 kilo bilangnya, 10 kok itu, 10 kilo, 5 ribu kok itu. Jadi perempuan-perempuan ini kan begitu, akhirnya tersebar lah barang itu. Bisa gak mobil bayar bandara itu, sistem dipanggil itu. Nah, kan kesian juga bang, kita datang kan suruh ngambil maksud, jauh dia lari ini kan.
4: Merespon kondisi tersebut, perwakilan masyarakat Indra Lesmana mendatangi kantor pengelola pelabuhan untuk mendesak perbaikan sistem pelayanan.
1: Ini sudah melewati batas karena terkait masalah itu memang harus diklarifikasi, apalagi ini masalah adab ya. Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
4: Menanggapi desakan tersebut, pelaksana tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan, Zainuddin, memastikan pihak pengelola tidak akan tinggal diam dan siap mengevaluasi total pelayanan pelabuhan.
6: Yang jelas kalau melanggar melakukan ini berulang-ulang kali, suka tidak suka, tetap kita berikan sanksi. Ya, yang terberat ya kita keluarkan.
4: Pihak pengelola berjanji akan berkoordinasi dengan instansi penanggung jawab buruh guna menindak tegas para oknum yang melanggar aturan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota DPR Republik Indonesia Rahmawati bersama Ombudsman Kaltara menggagas kelompok pendamping anak korban perundungan.
0: Untuk tingkat pelajar ini kita perlu ada apa namanya inisiatif dari masyarakat sendiri.
7: Korban perundungan, intimidasi hingga pelecehan di lingkungan pendidikan tidak selalu berani menceritakan pengalaman yang dialaminya. Sebagian memilih diam, sementara lainnya menanggung persoalan seorang diri karena tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Kondisi tersebut mendorong anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Haja Rahmawati, menggagas pembentukan kelompok kecil untuk menjadi ruang berbagai cerita sekaligus pendampingan bagi anak dan remaja yang menghadapi persoalan. Gagasan itu pun dibahas bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfa. Kelompok tersebut direncanakan melibatkan anak atau remaja yang bersedia membantu teman sebaya dengan dukungan dan berbagai pihak terkait. Menurut Rahmawati, anak yang tidak memiliki ruang aman untuk mengungkapkan masalah berisiko mengalami tekanan psikologis. Karena itu diperlukan lingkungan yang membuat mereka merasa didengar, didukung, dan tidak takut untuk meminta pertolongan. Rahmawati juga mengingatkan bahwa persoalan perundungan dan pelecehan tidak boleh dianggap sepele. Jika tidak ditangani dengan tepat, pengalaman tersebut dapat mengganggu kenyamanan anak dalam belajar, berinteraksi, hingga menjalani aktivitas sehari-hari. Rahmawati menilai sekolah memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani persoalan kekerasan terhadap anak. Edukasi perlu menjangkau siswa, guru, dan lingkungan sekolah agar mereka memahami cara mengenali masalah serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk mencari bantuan. Ia berharap tidak ada anak yang kehilangan semangat belajar atau memilih mengisolasi diri karena mengalami perundungan maupun pelecehan tanpa memperoleh pendampingan.
8: Sekolah juga ya. Ya, nanti akan kami libatkan sekolah karena edukasinya harus ke sekolah-sekolah. Jadi memberikan mereka bahwa bagaimana mereka ketika menghadapi suatu permasalahan, jangan sampai down, tidak mau sekolah, kemudian mengurung diri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfa, menjelaskan bahwa gagasan tersebut berkaitan dengan penguatan pelayanan publik di lingkungan pendidikan, khususnya dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Menurutnya, penanganan persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan dasar hingga menengah masih memerlukan penguatan. Karena itu, sekolah perlu didukung inisiatif masyarakat agar siswa memiliki pemahaman mengenai hak mereka serta cara menyampaikan persoalan yang dialami.
0: Nah, oleh karena itu, selaras dengan keresahan Ibu Rahma, keresahan hatinya bahwa untuk tingkat pelajar ini kita perlu ada inisiatif dari masyarakat sendiri agar siswa-siswi ini mau gitu melapor. Jadi kita akan nanti mungkin ke depannya membentuk unit-unit di tengah-tengah masyarakat berupa organisasi yang memang dalam rangka edukasi ke masyarakat.
7: Maria Ulfa mengungkapkan, laporan resmi mengenai perundungan dan pelecehan yang diterima Ombudsman masih sangat sedikit. Namun pihaknya masih mendengar informasi secara informal mengenai anak-anak yang mengalami perundungan hingga ingin meninggalkan sekolah. Maria Ulfa juga menjelaskan bahwa sejumlah pengaduan terkait siswa justru muncul ketika peserta didik terancam dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bermasalah. Dalam situasi tersebut, pengaduan biasanya berfokus pada keberatan terhadap keputusan sekolah. Sementara persoalan yang melatar belakangi konflik perlu dipahami secara menyeluruh. Ia berharap pembentukan kelompok atau unit inisiatif masyarakat dapat dimulai dari lingkungan sekolah, kemudian diperluas ke komunitas yang lebih besar. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa mendapatkan ruang untuk bercerita, sekaligus memperkuat upaya sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, pemancar AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Pendengar dan pemirsa, Speak Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara tengah menyusun kajian strategi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR. Kajian tersebut ditujukan untuk memperkuat penyampaian informasi mengenai pelestarian mangrove kepada masyarakat di tingkat tapak.
9: Bagaimana komunikasi di tingkat tapak, di tingkat masyarakat bawah, supaya nanti bagaimana program ini bisa sampai ke masyarakat.
10: Speak Indonesia Kaltara susun kajian strategi komunikasi M4CR. Speak Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara tengah menyusun kajian strategi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR di Kalimantan.

0: Cikit, Mas.
1: Rizky Anto menjelaskan pelatihan strategi komunikasi dan toolkit yang dilaksanakan selama 2 hari menjadi salah satu upaya membekali pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Peserta pelatihan meliputi kelompok masyarakat, kelompok adat, pemilik lahan dan tambak, media, serta tokoh masyarakat. Selain memahami strategi komunikasi, peserta diharapkan dapat menjadi penghubung saat terjadi perbedaan atau konflik antara masyarakat, pemilik lahan, pemerintah desa, maupun pihak lainnya. Speak Indonesia Kaltara menargetkan draft kajian strategi komunikasi dapat disusun dalam waktu 4 hingga 5 bulan ke depan, sebelum direkomendasikan kepada Speak Indonesia Nasional dan selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Kehutanan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Pelaksanaan Festival Budaya Irau ke-12 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Malinau ke-27 akan digelar selama 7 hari mulai 20 hingga 26 Oktober 2026 ini. Semua kegiatan akan difokuskan pada potensi daerah.
3: Ya, kita memastikan bahwa semua sesuai dengan kearifan lokal.
4: Pelaksanaan Irau ke-12 dan HUT ke-27 Kabupaten Malinau tahun 2026 tinggal hitungan hari. Panitia tingkat Kabupaten Malinau terus melakukan berbagai persiapan secara matang dan rapat finalisasi terakhir digelar pada Jumat 9 Oktober 2026 pagi di ruang Intulun Kantor Bupati Malinau. Rapat dipimpin Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus SPI MMMH dan didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Dr. Christian MSI. Sekretaris Daerah Malinau Ernest Silvanus mengungkapkan semua persiapan telah dilakukan dengan matang, mulai dari susunan acara hingga jumlah peserta karnaval dibahas dalam rapat finalisasi persiapan Irau dan HUT Malinau 2026 ini, khususnya pelaksanaan karnaval budaya yang diikuti oleh seluruh etnis dan paguyuban di Malinau. Kemudian menekankan tentang penggunaan seluruh potensi daerah yang ada di Kabupaten Malinau.
3: Ya, kita memastikan bahwa semua sesuai dengan kearifan lokal. Tadi kan kita bisa lihat tema Malinau dalam kebinekaan. Nah, itu sudah kita berinovasi dan kita bagaimana memanfaatkan potensi daerah. Itu intinya. Kemudian kita ngefikkan jadwal dari satu minggu Irau supaya masing-masing etnis dan paguyuban supaya lebih siap. Mulai hari ini ya semua sudah bisa bergerak. Ya, kalau persiapan kan kita sudah minta teman-teman para asisten untuk bisa mengendalikan bidang tugasnya masing-masing. Memang ada beberapa catatan, ya terutama dalam pendaftaran UMKM yang harus juga kami segera percepat karena dia mendaftar melalui Saget Smart Government. Nah, harapan saya nanti untuk bisa segera dibantu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Dr. Christian MSI, mengatakan terkait kesiapan Karnaval Budaya Irau Malinau, ditargetkan akan diikuti lebih dari 20.000 peserta dari seluruh etnis dan paguyuban di Malinau.
5: Ya, Karnaval ini yang pertama kita melibatkan 11 etnis dan 15 paguyuban. Selanjutnya untuk anak sekolah juga kita libatkan mulai dari SD, SMP, sekolah menengah. Terdiri dari SMA, SMK, maupun sekolah sederajat lainnya. Dalam kegiatan karnaval ini, kita menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Kalau misalnya paguyuban, ya paguyuban menggunakan baju adat daerahnya, kayak paguyuban Toraja misalnya, ya menggunakan baju adat dan aksesoris Toraja. Demikian juga dengan paguyuban yang lain seperti Pak Wajah, KKSS, dan lain-lainnya. Kita harapkan kehadiran kita, target kita 20.000, tapi setelah kita memastikan berapa yang hadir berdasarkan kriteria yang kami sebutkan tadi, ternyata kita hampir sampai 23.000 peserta.
4: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Laporan Widayat dari Malinau menutup kebersamaan dengan Berita Kaltara pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
6: Sekian Berita Kaltara.

Mendengar dari berita Kaltara yang sudah kami hadirkan untuk kebutuhan ruang aktual pagi Anda, kami sudah siap untuk hadirkan kembali lagu Selingan sampai nanti pukul 8 ya. Pukul 8 kita akan bergabung bersama Kanal Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Untuk ruang aktual siang Anda bisa ikuti pada pukul 13 mendatang melalui berita Paguntaka. Rangkaian lagu-lagu Selingan akan kembali kita nikmati untuk Anda sampai pukul 8 bersama Superman is Dead dengan Jika Kami Bersama.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pendengar putri dari almarhumah Emilia Contessa yang sekarang beralih ke jalur musik dangdut ya, Denada. Kita awal kenal Denada dari musik rap saat itu ya, yang saat ini kita dengarkan salah satu lagu populernya, Kujelang Hari. Selain Iwake, Denada juga dulu kita sebut-sebut sebagai penyanyi rap Indonesia. Tapi belakangan setelah beberapa kurun waktu, ia banting setir menjadi seorang penyanyi dangdut saat ini. Pendengar dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, menikmati suasana pagi yang cerah, ada sinar matahari. Jangan lupa untuk kebutuhan vitamin D Anda ya, yang bisa didapat langsung dari alam, yaitu sinar matahari pagi. Berjemur akan membuat tubuh lebih segar dan mendapatkan kecukupan vitamin D ya. Ditunjang dari vitamin-vitamin lain yang mungkin Anda konsumsi, maka vitamin D yang langsung dari sumbernya akan sangat membantu untuk membentukan tulang, dan juga terutama untuk para lansia ya, yang sangat rentan akan kebutuhan vitamin D. Anak-anak bayi tentu saja ya. Jadi yang namanya ritual berjemur itu masih sangat penting dilakukan sampai sekarang. Tentu waktunya disesuaikan ya, maksimal sekitar pukul 9 pagi. Dari Denada, Kujelang Hari. Selanjutnya ada lagu yang dirilis tahun 2017 dari Stereomantik dengan Hingga Kutiada.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Iya, mengantarkan kita ke menit 49 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sudah ada yang berolahraga? Alhamdulillah ya. Pagi ini dengan sinar matahari yang seperti ini, kaya akan vitamin D, terus lagi olahraga. Wah, itu betul-betul satu anugerah yang tak terkira ya. Bisa beraktivitas pagi tanpa ada bayang-bayang sakit. Nah ya, tapi kalau yang lagi sakit ya cepat pulih ya, dan jangan lupa patuhi apa yang menjadi anjuran dokter Anda. Jangan over ya, baik overthinking maupun overaktivitas. Kalau yang namanya pemulihan itu artinya istirahat segala-galanya, baik aktivitas fisik dan juga pikiran. Tapi memang kadang agak susah ya untuk mengistirahatkan pikiran itu. Kita tuh maunya istirahat aja, gak mikir yang macam-macam, tapi entah kejadian aja gitu. Tetap aja overthinking pada akhirnya. Ya entah itu gimana ya, seni mengendalikan pikiran itu memang sulit-sulit gampang ya kan. Gak semua bisa, apalagi dengan kondisi saat ini in this economy ya kan? Banyak sekali pikiran-pikiran yang menghantui dari berbagai aspek. Tapi ya itu tadi, salah satu cara untuk kita menjaga kesehatan fisik dan mental itu adalah dengan tidak overthinking ya. Walaupun sulit, tapi coba deh dilatih aja dari hari ke hari ya. Nah kalau untuk urusan olahraga fisik ya udah pasti semua gampang lah melakukan ya kan. Yang penting bergerak nih, itu juga sudah bisa dikatakan olahraga. Jangan dikira olahraga itu hanya di gym aja atau di sanggar senam aja, enggak ya. Dengan bekerja pekerjaan rumah tangga itu juga sudah olahraga kok. Pokoknya sesuatu yang membakar kalori itu olahraga. Ya. Jadi olahraganya tuh ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang juga olahraga berat ya. Tentu saja yang olahraga berat ini, yang high impact ini harus penuh persiapan melakukannya, dan ini biasanya dilakukan oleh kalangan pecinta olahraga yang memang sudah advance atau sudah sangat-sangat di tingkat atas lah ya, tingkat mahir. Jadi kalau yang newbie yang mau olahraga ringan aja ya disesuaikan ya, cari olahraga yang ringan. Sekarang ponsel pintar ada, bisa di googling apa kira-kira olahraga yang cocok untuk pemula, yang sesuai dengan kapasitas tubuh, yang baru sakit misalnya ya kan. Karena olahraga sih boleh ya, tujuannya kan untuk menyehatkan badan, tapi jangan bikin sakit badan. Olahraga juga penting untuk kesehatan jantung. Kita tahu ya kan, kalau jantung ini adalah organ yang sangat penting untuk tubuh kita dan kerjanya sangat keras gitu ya. Sementara penyebab kematian nomor satu di dunia itu masih dipegang rekornya oleh penyakit kardiovaskular ya. Sekitar 17,9 juta jiwa meninggal setiap tahunnya, dan angka ini setara 32% dari seluruh kematian global ya. Serangan jantung dan stroke itu sebagai penyebab terbanyak, dan inilah yang melatar belakangi kenapa Federasi Jantung Dunia atau World Health Federation itu selalu berusaha untuk mengedukasi seluruh warga dunia agar bisa menjaga kesehatan jantung. Sempat muncul anggapan keliru bahwa penyakit kardiovaskular ini lebih banyak menyerang negara maju yang bergantung pada teknologi dan pola hidupnya minim gerak. Padahal faktanya lebih dari 80% kematian akibat penyakit ini terjadi di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Apalagi biaya pengobatannya yang tinggi, penanganannya juga terlambat, ini menyebabkan hilangnya produktivitas dan absen kerja yang lama. Nah, jadi untuk Anda yang punya riwayat seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, rajin merokok ya, kurang aktivitas fisik, terus pola makan tidak sehat, ini segera mengendalikannya melalui perubahan gaya hidup, karena ini adalah faktor resiko penyakit jantung ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa jantung ini harus kita jaga benar-benar, karena kerjanya sangat keras ya. Seberapa keras? Nah, sebagai gambaran, jantung manusia itu berdetak sekitar 115 ribu kali setiap hari dan memompa sekitar 2000 galon darah setiap harinya. Jadi bisa dibayangkan seberapa keras organ tubuh kita ini bekerja. Jadi mari sayangi jantung,
kurangi atau bahkan hilangi kebiasaan merokok dan rajin olahraga yang tujuannya adalah menyehatkan jantung. Semoga kita semua tetap bisa menyayangi jantung kita bagaimana kita menyayangi jantung hati kita. 97,9 MHz, 6 menit menuju tepat pukul 8, kita masih menantikan warta berita dari Pro3 Jakarta. Erwin Gutawa dan kolaborasinya bersama Andi Rif dan juga Roy Bumerang dengan Kehidupan.